0: Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Pelajaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
0: Jam berapa tadi, Mas? Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
2: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak center KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
3: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
5: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
6: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
4: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LR Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
8: Kita harus siap menghadapi keadaan.
9: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
10: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Udah anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
11: ada banjir,
10: terus gempa. Kurang dua kali kita ya.
12: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
10: Aman.
13: Aman tuh gimana Pak?
10: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
13: Berarti masih sesuai target pemerintah?
10: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
9: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
8: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
9: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
9: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
7: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
15: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
16: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih Mbak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martha Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di Jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saleh.
1: Iya, maaf, Pak.
0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
5: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima

0: Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para toko radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya rapat dilanjutkan dan dari situ lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan. Ini
3: penanganan bencana alam terus awal.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 batch 2 2026. Di mana syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Di mana pendaftaran akan dimulai dari 3 sampai dengan 8 September, hari ini terakhir ya. Kemudian dilanjutkan seleksi administrasi dari 9 sampai dengan 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai dengan 12 September 2026. Nah, untuk mendaftar, kunjungi magang.hub.kemnaker.go.id lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan juga pengumuman resminya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai program ini. Jadi ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan juga mengembangkan kompetensi.
7: Kayak kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi gitu Mbak.
8: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
9: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang.
5: Wawancara Pro3.
6: Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat tahun 2026. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, seperti apa sebenarnya Badan Pusat Statistik BPS juga memiliki metode terstruktur untuk mengukur dampak ekonomi akibat bencana? Kita bahas lebih lanjut ya, bersama dengan Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik, Dr. Widiarso Ponco Adi Putranto, SSI MEng. Pak Widiarso, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
6: Pak Widiarso. Jadi kalau di BPS, Pak, ukuran apa yang digunakan biasanya untuk mengukur dampak ekonomi terhadap bencana?
3: Ya, sebenarnya ukurannya cukup banyak ya, yang bisa dipakai. Prinsipnya kalau bencana itu terjadi, di mana tempatnya gitu, karena dampak dari bencana sendiri itu berbeda-beda. Ambil contoh misalkan di Aceh ya, dampak hidrometeorologi, kontribusi perekonomian Aceh terhadap nasional itu sekitar 4,9% gitu. Nah, makanya dampak dari bencananya di sana secara nasional tidak begitu besar, tetapi khusus bagi masyarakat Aceh tentu sangat besar ya, karena mereka merasakan langsung dampak tersebut. Apa ukurannya? Salah satunya adalah PDRB-nya melemah ya, atau melambat gitu. Pertumbuhannya mungkin tidak turun drastis, tetapi melambat ya, karena faktor-faktor misalkan ekonomiannya di sana terhambat. Misalkan apa? Misalkan pertanian gitu, irigasinya terkena dampak, jadi petani tidak bisa bercocok tanam. Kemudian logistik ya, jalanan rusak, jadi pedagang tidak bisa mengirimkan barang dan lain-lain. Jadi ukurannya banyak ya. Kita bisa lihat dari per sektornya maupun dari konsumsi rumah tangga misalnya. Konsumsi rumah tangga banyak yang berubah gitu, dari pengeluaran rutin jadi pengeluaran darurat ya, dari tadinya membeli listrik, kemudian makanan dan lain-lain, jadi tidak membeli karena tinggal di daerah pengungsian. Kemudian makanan yang tadinya mungkin makan konsumsi normal berubah menjadi makanan seadanya karena sudah di daerah pengungsian dan lain-lain. Jadi cukup banyak ukurannya sebenarnya, Pak Zaid.
6: Ya, jadi kalau dari gambaran produk domestik regional bruto di daerah itu yang terdampak bencana, bisa dilihat sejauh mana kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi mereka begitu, Pak, di daerah itu.
3: Betul sekali ya, betul sekali. Jadi kita bisa lihat khususnya pada daerah yang langsung terkena dampak ya. Jadi prinsipnya ada dua ukuran, ada yang langsung, ada yang tidak langsung gitu ya. Kalau yang langsung tentu tadi bisa dilihat dari sektor-sektornya begitu. Sementara yang tidak langsung itu dampak ikutannya ya. Seperti logistik itu kan dampak ikutannya. Jadi distribusi barang tidak bisa mengalir dengan itu.
6: Nah, ini dampak ikutannya, Pak, yang kadang-kadang kan berlangsungnya jangka panjang ini, Pak Widarsa, ya, di mana kan biasanya kalau infrastrukturnya terputus, otomatis arus barang terganggu, menimbulkan potensi kenaikan harga barang dan inflasi. Nah, itu bagaimana itu gambarannya, Pak Ponco?
3: Ya, betul sekali. Jadi, bicara tentang distribusi dan logistik ya, daerah mana yang terkena bencana itu? Kalau daerahnya merupakan daerah sentra produksi, baik sentra produksi pertanian maupun industri misalkan, tentu tidak bisa berproduksi kan ya. Kemudian terjadi lack of production, artinya barang berkurang begitu untuk didistribusikan ke daerah konsumennya, dari daerah sentra produksi ke daerah konsumennya berkurang karena penurunan produksi mengakibatkan kekurangan pasokan, dan transmisi berikutnya adalah harganya bisa meningkat.
6: Nah, jika memang di satu daerah terjadi bencana, kemudian juga ini menghentikan produksi ataupun usaha begitu, Pak, seperti UMKM misalkan begitu ya. Nah, apakah BPS juga mengukur seperti tingkat pengangguran juga di daerah itu begitu, Pak, sebagai dampaknya?
3: Ya, betul. Itu salah satu indikator makro yang kami ukur ya. Jadi kita bisa

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Puasa di bumi sudah biasa. Kira-kira ada nggak ya orang yang puasa di luar angkasa? Jawabannya ada. Sultan bin Salman Al Saud namanya. Ia adalah astronot muslim pertama sekaligus pangeran Arab yang pernah merasakan puasa Ramadan di luar angkasa. Namanya tercatat sejarah melalui misi pesawat ulang-alik Discovery milik NASA. Ia berangkat dari Kennedy Space Center di Florida pada tanggal 29 Ramadan 1405 Hijriah. Untuk mencari panduan ibadah di luar angkasa, Sultan berguru kepada ahli agama bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Selain berpuasa, ia juga mendapat saran bagaimana cara berwudu sebelum sholat. Karena di luar angkasa tidak ada gravitasi, maka sebelum sholat, Sultan menyucikan tubuhnya dengan handuk basah. Sultan bahkan berhasil menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari saja. Ia melengkapi ibadahnya dengan merayakan Idul Fitri tahun 1405 Hijriah. Ia juga berhasil mengamati bulan dari dalam pesawat STS-51G di hari raya tersebut. Dengan pencapaian ini, Sultan tidak hanya terdaftar sebagai muslim pertama yang berhasil keluar angkasa, tetapi ia juga tercatat sebagai anggota kerajaan sekaligus warga Arab pertama yang mengunjungi antariksa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Frenki, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita masih ada dalam program Alor Pagi. Semangat pagi untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada yang sudah mulai beraktivitas dan tentunya di jam-jam seperti ini sudah pada sibuk-sibuk ya tugasnya dan kerjaannya. Untuk anak-anak sekolah lagi belajar. Oke, di pagi ini juga semangat pagi untuk kita. Semangat kita masih terus membara ya sebelum nanti kita di jam-jam siang di mana itu sudah mulai mager-mager. Sebaiknya kita tuntaskan dulu ya pekerjaan-pekerjaan kita di pagi hari ini mumpung masih segar-segar. Oke, di sini Monica juga masih terus menemani Anda pendengar dan lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan. Beragam informasi juga sudah kami hadirkan dan tentunya akan terus hadirkan informasi-informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, dan di pagi ini juga kita hadirkan kembali satu informasi, ini informasinya dari Kupang ya, dari Kupang dikabarkan terkait dengan filosofi Goes to Jikom Undana, dorong mahasiswa berani untuk entrepreneur. Dan pendengar, kuliah itu bukan hanya tentang mengejar nilai dan juga menunggu wisuda. Bagi mahasiswa ilmu komunikasi, masa perkuliahan justru bisa menjadi ruang untuk mengenali potensi, membangun jejaring, hingga menciptakan peluang. Pesan itulah yang dibawa PT Filosi Exinder Inovasi saat hadir dalam program Filosi Goes to Jikom Undana di jurusan Ilmu Komunikasi atau Jikom Universitas Nusa Cendana pada Jumat 4 September 2026 yang bertempat di Aula Komunikasi Lantai 2 Undana. Dan kegiatan yang berlangsung pukul 14.00 hingga 15.30 waktu Indonesia tersebut diikuti sekitar 200 mahasiswa baru Jikom Undana. Pendengar, kegiatan ini mengusung tema Jikom punya banyak peluang, bangun mindset entrepreneur sejak kuliah. Wow. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa baru untuk melihat dunia ilmu komunikasi dari perspektif yang lebih luas. Materi yang dibawakan oleh Head of Sales PT Filosi Exinder Inovasi Priscila Aurea M. Usabatan atau yang kerap disapa Aurea. Menariknya pendengar, Aurea merupakan alumni Jikom Undana sehingga pengalaman yang dibagikannya terasa lebih dekat dengan kehidupan mahasiswa. Di hadapan mahasiswa baru, Aurea mengajak mahasiswa untuk tidak membatasi masa depan hanya pada pilihan menjadi pencari kerja setelah lulus. Menurutnya, pendengar, lulusan ilmu komunikasi memiliki banyak jalur untuk berkembang, baik dengan bekerja di perusahaan atau institusi, maupun menciptakan usaha dan peluang sendiri. Ia menyampaikan sebagai alumni Jikom, dia merasa jurusan ini punya banyak sekali peluang yang bisa bekerja di mana saja, baik menjadi bagian dari sebuah institusi maupun menjadi entrepreneur. Tetapi sebelum sampai ke sana, mahasiswa perlu memiliki mindset yang berbeda, yaitu mulai membangun mindset kewirausahaan sejak berada di bangku kuliah. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa terus akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Alor mengajak pelajar MTs Negeri 1 Kalabahi untuk membudayakan tertib berlalu lintas sejak usia sekolah. Upaya tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya keselamatan saat berada di jalan raya. Kanit Kamsel Satlantas Polres Alor, Bripka Jian Dwi Harmoko, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya tertib dan keselamatan berlalu lintas. Selain itu, pendengar, pelajar juga didorong memiliki sikap disiplin serta bertanggung jawab dalam menggunakan jalan. Menurutnya, pelajar memiliki peran penting sebagai generasi muda yang dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Karena itu, keputusan terhadap aturan lalu lintas perlu dibangun sejak dini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain mencegah kecelakaan dan pelanggaran, budaya tertib berlalu lintas diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang maupun jalan raya yang aman, tertib, dan kondusif. Pelajar juga diharapkan mampu menjadi contoh dalam menerapkan keselamatan berlalu lintas di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Berdasarkan informasi ini, lagi dan lagi selengkapnya Anda bisa akses ya melalui portal berita resmi rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya, memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Franky, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

Oke, pendengar, satu informasi terakhir untuk Anda di pagi hari ini. Gunung Ile Lewotolog di Kabupaten Tembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami dua kali erupsi pada Senin 7 September 2026 pagi. Erupsi pertama terjadi pada pukul 5:41 waktu Indonesia Tengah, dan erupsi kedua tercatat pukul 6:15 waktu Indonesia Tengah. Erupsi pukul 5:41 menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 600 meter di atas puncak atau sekitar 2023 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati mengarah ke tenggara dan barat daya. Erupsi pertama terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm. Durasi erupsi tercatat selama 42 detik. Selanjutnya erupsi kembali terjadi pada pukul 6:15 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu sekitar 600 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati mengarah ke barat daya. Erupsi kedua terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi selama 66 detik. Saat ini Gunung Ile Lewotolog masih berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar Gunung Ile Lewotolog maupun pengunjung, pendaki, dan wisatawan diminta tidak memasuki serta melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dari pusat aktivitas gunung. Larangan juga berlaku pada radius 3 km di sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ile Lewotolog. Masyarakat diminta mewaspadai potensi guguran atau longsoran lava dan awan panas pada sektor selatan dan tenggara, sektor barat, serta sektor timur laut. Warga juga diimbau menggunakan masker pelindung mulut dan hidung, perlengkapan pelindung mata dan kulit, serta menutup tempat penampungan air bersih untuk menghindari paparan abu vulkanik. Pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada program Alor pagi ini, edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Aktivitas Anda di siang hari ini menuju hari esok akan ditemani program siaran dari program 1 RRI Atambua. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, salam sehat dan tetap waspada untuk segala sesuatu di sekitar Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam program Alor Pagi di hari esok tentunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Kabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Rasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa

0: dari sawah ke membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
1: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi

0: katarumo Inocencius na hagbere, ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Sendiri juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, Babel tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip.

0: tentunya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
1: Kasihi sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

0: Let's go.
1: Baik, pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat berjumpa kembali di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Dimana pendengar, saat ini ada saya Henny Kaisnube yang siap ya dengan begitu semangat untuk menemani Anda di 91,5. Dan untuk Anda pendengar, sesaat lagi nanti juga kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kami terkait bagaimana menciptakan kerukunan antar umat beragama biar hidup kita damai, aman, sentosa ya, dan juga terhindar dari berbagai pertikaian yang pastinya kita saling merangkul antara satu dengan yang lain. Seperti apa nanti? Nah, tetap ya disimak di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

0: Baik, pendengar untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Tambuah. Dan juga tadi ya, lagi-lagi kita mau berbicara terkait bagaimana menciptakan ya keberagaman di tengah lingkungan atau di kehidupan kita. Kita ketahui bersama, apalagi masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, banyak keberagaman yang kita temukan di saat merayakan hari raya, pastinya saling merangkul antara satu dengan yang lain seperti itu. Kita mengetahui seperti apa ya di Kabupaten Timur Tengah Utara, di mana saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ketua Umum PHBI Kabupaten TTU, Bapak Muhammad Subhan. Di acara-acara besar ya untuk perayaan Idul Adha dan juga masih ada kegiatan lain, selalu merangkul ya saudara-saudari kita yang non-muslim juga ikut berpartisipasi seperti itu. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Bu. Ya, selamat siang kami ucapkan.
0: Siap ya.
1: Terima kasih atas waktu ya untuk kita memberikan semacam informasi ya. Ya, kami saya sendiri sebagai ketua panitia Hari Besar Islam Kabupaten Timur Tengah Utara ingin berbakti juga ya, ya. seputar apa namanya kegiatan-kegiatan kami di lingkup Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya di kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam.
0: Baik. Silahkan. Bisa digambarkan kalau di sana seperti apa ya, kalau di hari-hari besar seperti itu, apakah ada keberagaman atau ada kekompakan yang dijalin kerjasama dengan saudara-saudari kita non-muslim, atau seperti apa yang dilakukan begitu sebagai bentuk keberagaman yang ditemukan di tengah masyarakat?
1: Ya, betul sekali, Bu. Ya, jadi para pemirsa dari Tambuah di mana saja berada, bagaimana hal ini biasa terjadi, artinya sudah menjadi kebiasaan kita di setiap kegiatan hari-hari besar Islam. Pada umumnya ketika pada saat menjelang Idul Fitri, malamnya kan menjelang Idul Fitri itu pada malamnya kita adakan takbir keliling, ya takbir keliling. Nah, biasanya kita menghadirkan teman-teman kita dari Kristen, Katolik, pemuda dan remaja ikut pawai takbiran dalam kota. Kemudian juga mereka berpartisipasi esok harinya kegiatan sholat Idul Fitri di lapangan. Mereka juga sering berpartisipasi untuk turut membantu mengamankan kegiatan Idul Fitri di lapangan bersama para keamanan setempat. Ya, bukan hanya itu, di kegiatan-kegiatan lain oleh kreasi kami terjamin ketika ada dari saudara kami dari umat Islam meninggal, itu meninggal, mereka juga sering datang untuk menyampaikan turut berduka cita, hadir dalam doa. Begitu pun sebaliknya dari kami saudara Muslim juga menghadiri kegiatan-kegiatan kepada dan sudah kita dari Nasrani dan Katolik yang lain itu meninggal juga kami biasa itu.
0: Siap. Oke. Berarti kalau untuk kekompakan ya atau kerjasama yang dijalin itu bukan saja di hari besar Islam begitu nih, dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi dikatakan bahwa ketika ada orang meninggal atau hajatan lain itu selalu ya saling merangkul antara satu dengan yang lain begitu nih Pak?
1: Iya, betul sekali, Bu. Ya itu sudah terjalin selama ini.
0: Siap. Apa makna yang diambil ya sebagai bentuk kebersamaan yang dijalin seperti itu?
1: Ya makna ya paling tidak paling mendasar ini kita bisa menjalin hubungan baik sesama masyarakat lingkungan kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan juga untuk kita saling menjaga dari hal-hal perpecahan yang tidak kita inginkan. Karena dengan sendirinya ketika hubungan ini terjalin intensif setiap harinya kan komunikasi-komunikasi yang baik itu kita bisa bangun. Kemudian hal-hal yang tidak baik tentu juga bisa kita komunikasikan. Pada dasarnya manusia yang sehat itu yang beragama ini kan rindu dengan kedamaian, rindu dengan kebersamaan, rindu dengan ketenteraman. Saya kira demikian ya. Kalau ada yang tidak senang dengan itu, berarti dipertanyakan.
0: Saya juga setuju nih Pak ya, dipertanyakan kira-kira waras tidak nih ya.
1: Karena hal-hal perpecahan itu terjadi karena katanya ada itu kerenggangan sosial ya, komunikasi yang tidak jalan.
0: Siap. Oke. Baik ya. Tapi kalau dilihat ya antusiasme masyarakatnya bagaimana atau umat seperti apa ya ketika itu mungkin yang dulunya tidak suka tetapi perlahan-lahan juga ingin mendekatkan diri seperti itu. Ada perubahan positif yang didapatkan tidak dari umat yang lain yang memang dulunya tidak mungkin tidak ingin bergabung seperti itu dalam kegiatan-kegiatan atau dalam keseharian dalam bentuk kelompok atau kebersamaan begitu nih Pak?
1: Ya itulah hal perlu didorong kebersamaan secara terjal. Apalagi di kami juga kan terlibat dari di kepengurusan Majelis Ulama di situ saya kan berstatus wakil ketua satu di Majelis Ulama Indonesia di situ. Jadi kami juga sering kadang menghadiri acara kegiatan-kegiatan SKUD ya sesama tokoh agama kita saling menukar informasi. Nah itu hal-hal yang sangat positif yang dilakukan oleh para tokoh agama yang konsisten sering adakan pertemuan-pertemuan ya oleh pihak forum komunikasi umat beragama di Kabupaten Timur Tengah.
0: Oke. Okay. Ya. Ada tantangan yang dihadapi tidak dalam meningkatkan kebersamaan seperti itu baik dalam kegiatan hari besar maupun juga dalam keseharian seperti itu yang dilihat sejauh ini.
1: Untuk saat ini bagaimana kami lihat itu saya kira untuk sementara ini aman-aman saja. Tantangan tidak ada yang kami anggap berarti ya, cukup bagus lah ya, itu bisa dipertahankan. Kalau perlu kita tingkatkan kembali.
0: Oke. Siap ya, ini sementara lagi di luar NTT ya Pak ya?
1: Iya betul, saya lagi di Kabupaten Bone ini. Di kampung.
0: Oh lagi mudik begitu ya?
1: Kami ada persiapan berangkat umroh, mohon doanya, mohon merasak ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Kami masih menunggu jadwal. Iya.
0: Siap menunggu jadwal ya, jadwal pemberangkatan seperti itu. Boleh tahu kalau di TTU berapa orang yang berangkat begitu?
1: Kami ini kan lewat ini bu, lewat travel Makassar ya. Kami melalui travel sendiri dari PTM.
0: Oh siap. Oke, semoga lancar ya hingga kembali dengan
1: ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Baik ya. Oke, itu saja. Salam buat semuanya. Sekali lagi hati-hati. Semoga kembali ke TTU dengan keadaan selamat.
1: Amin ya. Salam kembali dari kami.
0: Baik. Dan sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih. Sampai jumpa ya. Kembali.
0: Iya, baik. Oke, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya bersama Bapak Muhammad Suban, Ketua PHBI TTU, yang mana sudah berbagi bersama kita bahwa dalam kehidupan umat beragama, kita yang pastinya menemukan yang namanya keberagaman antara satu dengan yang lain, tetapi sejauh ini bukan saja mereka menerapkan di hari-hari besar keagamaan baru meningkatkan kebersamaan itu, tetapi mereka selalu menciptakan kebersamaan itu dalam kehidupan sehari-hari, di mana tadi ia mencontohkan bahwa contohnya ada hajatan, salah satunya ada kedukaan, kegiatan kedukaan dan juga lain sebagainya, mereka selalu merangkul antara satu dengan yang lain untuk bisa bersama-sama, dan itu sebagai salah satu bentuk kegiatan positif yang perlu ditingkatkan sebagai warga negara Indonesia. Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar, demikian perbincangan kami di Pro 1 RRI Atambua, dan yang pastinya kami terus mengajak Anda untuk menyimak beragam informasi. Dan ada Iwan Fals ya, katanya senandung lirik. Ini spesial bagi Anda yang lagi sibuk-sibuk ya. Ini jam-jamnya lagi sibuk nih. Sibuk-sibuk dengan segala aktivitasnya di hari ini. Semoga semua kegiatan yang dilakukan berjalan baik dan lancar. Oke, kita masih di Pro 1 RRI Atambua.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

maju. Ketuk-ketuk pipa atau dinding sehingga bisa diketahui tim penyelamat. Jika bisa bersiul, bisa dilakukan. Berteriak adalah upaya terakhir, karena ini bisa membuatmu kemasukan debu reruntuhan dalam jumlah banyak, dan ini berbahaya. Ikuti perkembangan informasi gempa dari sumber kredibel seperti BMKG. Kita bisa monitor dari akun media sosialnya kalau ponselmu masih punya daya baterai. Pesan ini disampaikan oleh...

0: Waktunya kentongan.
1: Deforestasi hingga hutan berubah menjadi sumber CO2. Hutan di Indonesia kerap kali dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Indonesia mengalokasikan 120,6 juta hektar dari luas datarannya sebagai kawasan hutan. Luasnya hutan di Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati dan endemisitas yang tinggi. Menurut World Resources Institute, Indonesia memasuki daftar 10 negara dengan angka kehilangan hutan tropis tertinggi pada 2018 seluas 339,888 hektar. Angka tersebut berada di urutan ketiga setelah Brasil.
2: Luas hutan dunia semakin berkurang, di mana areal hutan global menurun sekitar 178 juta hektar dalam waktu 30 tahun dari 1990 hingga 2020. Dalam hal ini, Indonesia berkontribusi seluas 1,4 juta hektar per tahunnya dalam pengurangan areal hutan. Sebuah studi baru-baru ini juga menunjukkan bahwa hutan tropis di seluruh dunia, termasuk Indonesia, semakin kehilangan kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida. Berkurangnya kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida akan semakin memperparah krisis iklim, karena emisi karbon dan dari aktivitas ekonomi manusia tidak dapat lagi diserap oleh hutan. Melihat realitas tersebut, kita tidak bisa tinggal diam saja. Sudah saatnya kita juga melakukan aksi nyata untuk mencegah terjadinya dampak buruk yang diakibatkan oleh krisis iklim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, saya ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugasnya lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: jam berapa ya? Duh, aku kayaknya harus cek sosmed aku nih. Ada berita apa ya hari ini? Style terbaru apa ya hari ini? Bentar. Kayaknya trending terbaru apa ya hari ini? Nah, pokoknya aku jangan sampai deh ketinggalan berita hari ini. Pokoknya jangan sampai deh.
1: Kamu juga seperti ini. Jangan sampai kamu terkena FOMO. FOMO adalah akronim dari

0: Berita Olahraga.
1: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Kobaga mencapai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Rizky Rustam.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nur Diansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik.
3: A livello tecnico.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omso karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti marah.
1: May personal start, like, he was an incredible.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Kita tahu dia bermain melebihi usia. Saya pernah berada di posisi yang mirip dengan dia. Jadi saya menangiskan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
1: We'll be playing a lot more matches in the future.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. Isi ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi squad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, didik terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga mixed martial arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Asia Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia

0: lagi naik-naiknya ya.
1: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
0: Kalau dari saya kan kualifikasi hari kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, gigi terus setiap latihan, jadi udah mantep lah persiapannya.
1: Sementara itu Ananda Wahyu

0: kombinasi. Tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Kita sudah siapkan game plan yang pas kita menghadapinya besok.
1: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan Tebo Foundation, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gama Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis menjadi penarik emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tenggara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Budi Jaya, Dikos Mengudara.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall, dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia, dan salam olahraga.

0: Pro 1 Atam Buah.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita.

Esensi buku Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Novel yang satu ini bisa dikategorikan novel klasik terbitan Balai Pustaka. Ia menandai zaman di mana sastra Indonesia masih didominasi penggunaan bahasa Melayu yang kental. Adapun tema umum novel yang satu ini adalah kehidupan pencitraan seorang gadis yang pernikahannya tidak membawa pada hidup yang bahagia, tetapi justru pada kesengsaraan. Tokoh sentral dalam kisah cinta ini bernama Maryamin dan Aminuddin. Keduanya berkerabat dekat tetapi berbeda nasib. Aminuddin merupakan anak kepala kampung, seorang bangsawan yang kaya raya dan disegani banyak orang. Sementara itu, Maryamin tumbuh di lingkungan keluarga yang miskin. Sejak kecil, keduanya sudah berkenalan dan bermain bersama. Beranjak dewasa, Aminuddin dan Maryamin merasakan getaran cinta yang kuat. Aminuddin berjanji akan menikahi Maryamin. Seperti apa kelanjutannya? Temukan jawabannya di novel Azab dan Sengsara ini. Bahasa yang digunakan masih khas Melayu, sehingga untuk generasi muda mungkin novel ini sedikit membosankan. Tapi bagi mereka yang gemar menyimak sejarah sastra, sinopsis novel yang satu ini tentu menarik disimak. Novel ini kabarnya merupakan novel sastra pertama di Indonesia, terlepas dari tahun berapa Balai Pustaka didirikan. Esensi buku Azab dan Sengsara karya Merari Siregar dari RRI untuk Indonesia.

Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Pro 1 RRI Tambua dan juga baru saja ya, tadi kita menyimak bersama Warta Berita Pro 3. Nah, di sini ya, terkait dengan revitalisasi desa adat Sade, di mana Menteri Kebudayaan Fadlison mengatakan bahwa revitalisasi desa adat Sade Nusa Tenggara Barat perlu dilengkapi fasilitas dan juga instalasi ya pemadam kebakaran. Langkah ini dinilai penting untuk bisa mencegah kebakaran kembali terjadi di kawasan adat yang sebagian bangunannya itu menggunakan material yang mudah terbakar. Dia juga mengatakan bahwa penggunaan material seperti kayu, jerami, dan juga alang-alang di desa adat tersebut memiliki risiko kebakaran yang perlu diantisipasi. Ia juga mengatakan bahwa perlu menjadi perhatian di tengah kondisi iklim yang panas berkepanjangan dan fenomena El Nino. Jadi, revitalisasi desa adat Sade tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan bangunan yang terdampak kebakaran, tetapi pemerintah juga ya perlu memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi agar kawasan adat tersebut lebih siap menghadapi risiko kebakaran.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan Dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan Congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama Dentuman Lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah Mangga Leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: Tenggara Timur ini memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa, dan ini salah satu poin penting yang harusnya jika mendapat perhatian yang baik akan menjadi salah satu penggerak ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Karena kita lihat bahwa potensi kita itu semakin dieksplor, itu akan semakin ada yang baru, dan potensinya sangat besar. Cuman potensi-potensi ini juga saya temukan ada kemajuan di orang-orang, khususnya di Nusa Tenggara Timur ini, adalah jika kita buat perbandingan tentang keinginan mereka untuk berwisata untuk saat ini sangat tinggi. Karena kalau kita lihat zaman dulu, kalau orang berwisata, oh akhir pekan lebih bagus tinggal di rumah. Sementara kalau sekarang trennya akhir pekan pasti langsung searching di sosial media, ada tempat baru mana yang bisa dikunjungi. Jadi tren orang untuk menyukai wisata sudah sangat tinggi. Tapi hal ini juga tentu menjadi tantangan tersendiri ketika kita mempromosikan suatu daerah, daerah tersebut kemungkinan besar akan rusak. Nah itu juga jadi sebenarnya untuk saya dari sisi influencer itu cukup jadi tanggung jawab tersendiri, karena rata-rata tempat yang kita perkenalkan tujuannya supaya ada orang bisa tahu potensi baru dan orang bisa datang, kemudian masyarakat lokalnya bisa siap untuk menerima mereka, sehingga apa objek wisata tersebut bisa dikelola dengan baik. Nyatanya itu tidak terjadi. Jadi sering muncul masalah baru ketika sebuah objek diperkenalkan. Misalkan yang paling sering kita lihat adalah masalah sampah, kemudian yang kedua adalah masalah coret-mencoret objek wisata. Dua poin penting itu yang paling sering kita temui kalau saat kita pergi ke objek wisata di NTT untuk saat ini, Kak.
1: Berarti tidak ada kegelisahan atau memang ada kegelisahan?
0: Ada, kegelisahan itu pasti ada, karena sesungguhnya kalau kita mempromosikan, tujuan kita adalah objek tersebut dikenali dan bisa dirawat, bisa dikelola dengan baik sehingga keindahannya itu tetap terjaga. Tetapi nyatanya adalah sekarang ketika kita promosikan suatu tempat, semua tempat rata-rata semua objek wisata yang kita datangi, yang baru ataupun yang sudah lama, itu ketika kita pergi pasti ada masalah sampah di situ. Jadi cukup gelisah karena kekhawatiran bahwa objek wisata tersebut bakal hilang keindahannya.
1: Dan apa yang perlu dibenahi, ini tanggapan dari seorang influencer wisata terkait dengan bumi wisata yang berkelanjutan.
0: Nah, kalau soal wisata yang berkelanjutan, sebenarnya kita berbicara soal kolaborasi. Jadi yang terjadi selama ini adalah masing-masing tidak bekerja sama. Saya melihat itu karena contoh pengelolaan sampah, masalah pengelolaan sampah pertama untuk budaya membuang sampah sendiri, sebenarnya itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa, dan ini salah satu poin penting yang harusnya jika mendapat perhatian yang baik akan menjadi salah satu penggerak ekonomi.
2: Pro 1 Atambu.

setiap RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran

0: Bukan 1,5 Pro 1 Atambua.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendy Rasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Oke, di siang hari ini ya, yang pastinya kita menikmati bersama lagu-lagu daerah Senusantara dan juga kita mengetahui beragam informasi. Salah satunya itu adalah terkait dengan kuliner. Nah, kenapa ya orang Indonesia itu suka makan yang pedas? Nah, ini pendengar, makanan pedas menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Sambal ada sambal lado yang beragam dari berbagai suku juga kita temukan ya. Di mana sambal hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah. Kebiasaan menikmati rasa pedas dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan. Paparan terhadap sambal dan juga cabai sejak kecil membuat rasa tersebut semakin familiar. Makan sonda ada lemong, sonda enak, sonda ada sambal, sonda enak ya. Oke, keragaman kuliner Indonesia turut membuat ya makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk. Setiap daerah memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan, dan juga karakter rasa yang berbeda pula. Berdasarkan penelitian diterbitkan Journal of Ethnic Food, menemukan sekitar 1110 ya jenis sambal di Indonesia. Keragaman tersebut menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Yang menjadi menarik ya, cabai bukan hanya tanaman asli Indonesia dan juga berasal dari kawasan Amerika. Tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Bersyukur ya dari kawasan Amerika tapi sampai di Indonesia. Nah, sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Di beberapa di antaranya adalah jahe, lada, dan juga masih kabia. Tapi sekarang lebih dominan itu adalah cabai, walaupun berasal dari Amerika. Setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat Indonesia. Penggunaan kemudian berkembang dan juga melahirkan beragam sambal khas dari Indonesia. Sambal dapat ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan, hingga makanan khas daerah. Kehadirannya menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Makan tidak ada sambal tidak enak ya, jadi harus ada sambal lado, sambal lado, sambal lado. Oke, jadi kegemaran terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan dan juga perkembangan kuliner Indonesia. Dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara lahirlah beragam sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia. Itulah dia sambal lado, sambal lado. Dan untuk Anda semuanya pendengar, demikian informasi ini, di mana Anda juga bisa ya mengakses informasi ini di portalnya rri.co.id dan juga di situ pasti Anda menemukan beragam informasi menarik yang kami.
1: Pro 1 Atambua.

0: Jadi kalau saya mau memberikan satu pengertian bahwa tumbuhan yang dendai serapa yang air yang baik itu jenis tanaman memiliki perakar yang luas dan kasarnya dia rapi terhadap air. Ini dia sangat membutuhkan banyak air. Itu kita berpikir bahwa tumbuhan-tumbuhan ini tidak semuanya menyerap air dengan baik. Tapi ada tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar lingkungan kita sangat menyerap air dengan baik kebutuhannya sendiri dan juga untuk keberlangsungan kita yang berada di sekitarnya.
1: Sebenarnya kenapa sih kalau bisa disampaikan kita sangat membutuhkan yang namanya tumbuhan penyerap air ini? Mengapa penting bagi kita untuk menanamnya di halaman rumah kita?
0: Kalau dengan pengalaman yang saya alami selama ini di lingkungan kami sekitar Motobuik, ya cukup gersang ya, gersang dan juga panas sekali. Maka tumbuhan yang kita anggap bisa membantu kita untuk memberikan oksigen yang baik dalam kehidupan kita, maka ada baiknya kita menanam tumbuhan-tumbuhan yang

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan

sesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silat ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Oke, baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Kita masih di 91,5 Pro 1 RRIA Tambuana. Ada liang teh cukup ya. Liang teh ya. Ini cukup ya, dikenal sebagai minuman herbal yang sering diminum saat tubuh terasa kurang nyaman. Meski disebut teh, minuman ini juga ternyata tidak dibuat dari daun teh seperti minuman teh pada umumnya. Dan minuman herbal yang ini berkembang di wilayah Cina Selatan. Minuman tersebut ya dibuat dengan merebus berbagai tanaman herbal dalam air. Berbeda dengan teh biasanya yang menggunakan tanaman Camellia sinensis ya, liang teh dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman. Oleh karena itu rasa dan juga warna liang teh dapat berbeda tergantung bahan yang digunakan. Tidak ada satu resep yang berlaku untuk semua liang teh, di mana setiap daerah atau penjual dapat menggunakan campuran tanaman yang berbeda sesuai tradisi dan resep yang mereka miliki. Salah satu jenis liang teh yang terkenal adalah Wong Lokat. Minuman tersebut mulai dikenal di Guangdong dan Guangxi pada 1828 setelah diracik oleh seorang herbalis bernama Wang Sebang. Pada awalnya ramuan tersebut ya digunakan dalam konteks pengobatan tradisional, di mana masyarakat Cina Selatan kemudian mengenal minuman herbal untuk membantu mengatasi rasa yang tidak nyaman akibat cuaca panas dan juga lembab. Nah, kata liang teh atau liang cha berkaitan dengan makna sejuk atau dingin. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, konsep ini berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan tubuh dari kondisi yang dianggap terlalu panas. Oke, baik untuk Anda semuanya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI.

Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Jangan pernah merasa kecil untuk memulai perubahan. Meskipun kita masih anak-anak, suara dan aksi kita sangat berarti untuk masa depan Indonesia. Be a leader. Jadilah pemimpin dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam di lingkungan kalian masing-masing ya teman-teman. Ingat nih, alam yang rusak akan sulit untuk diperbaiki, tapi alam yang dijaga akan memberikan banyak manfaat untuk kita, seperti udara yang sejuk dan air yang melimpah. Jadi, mari kita tunjukkan bahwa anak Indonesia adalah anak yang berbakti kepada nusa bangsa dan juga alamnya. Untuk teman-teman yang ada di pelosok desa hingga ke kota, teruslah belajar dan berekspresi. Jangan takut kotor karena bermain di alam, karena dari alamlah kita belajar banyak tentang kehidupan. Tetaplah jadi anak-anak yang ceria, penuh rasa ingin tahu, dan selalu rendah hati. Nah teman-teman, selain itu teruslah bermimpi setinggi langit ya, tapi kaki tetap membumi untuk menjaga tanah air kita. Aku yakin di tangan kita lah Indonesia akan menjadi negara yang hijau, asri, dan sangat nyaman untuk ditinggali oleh siapa saja. Tetap semangat ya teman-teman.

0: bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan.
1: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK cuma kan masih ditutup.

KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLE 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, juga didapatkan dari pemberian pihak swasta. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026, saya Risi Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg dan disampaikan laporan lengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus. Penjelasan Menteri Erlangga
2: teman-teman media cetak, media elektronik,
1: Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino, dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg, dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya derapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo lagi, tapi langsung 30 kilo dikirim langsung agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo, desil 1 sampai desil 4, yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan melanjutkan program-program tersebut pada saat ini hingga Desember 2026. Kita ke informasi lainnya, kali ini Bandara Soekarno-Hatta yang kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau pada hari ini. Aktivitas penumpang juga mulai terlihat di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta berikut ini. Selengkapnya ada Hana Syarif. Hana?
4: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di-cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih, masih sesuai jadwal. Udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginep di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi apa ininya yang bandara ya, jadi itu aja, update aja terus.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwagandi menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Rudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
6: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data ya, diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Garmin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
4: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu Vina Lady Anggraini dan didapatkan dari pemberian pihak swasta. Mobil ini diketahui diatasnamakan teman dekat Vina. Kita simak laporan dari Khairul Umam berikut ini.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, diduga pemberian dari swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina, yaitu Rani Soraya, yang turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memanggil Rani Soraya sebagai saksi untuk mendalami penggunaan namanya dalam kepemilikan mobil tersebut. Budi menyebut Rani diduga merupakan teman dekat Vina, namun KPK belum merinci lebih jauh keterlibatan Rani dalam dugaan pemberian mobil tersebut.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA, ya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Dan di dalam pemeriksaan kali ini, dua pihak swasta ini didalami berkaitan dengan pemesanan dan pembayaran yang dilakukan oleh swasta saudara EB, yang melakukan pembelian atas satu unit kendaraan roda 4 tersebut yang kemudian diberikan kepada saudara FLA, ya, di mana mobil itu diatasnamakan saudara RNS.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Vina Lady sebelumnya telah diperiksa dua kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini. KPK telah menyita rumah dan mobil yang diduga pemberian pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Kota Bengkulu. Selain aset, KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di Kota Bengkulu. Kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Tobari, di mana KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Hingga kini KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jampitsus menetapkan PT TPL sebagai tersangka kasus korporasi transfer pricing yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Kita ke gedung Kejaksaan Agung, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
1: Tim penyidik Gedung Bundar telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing dan under invoicing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2025.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 hingga 2025. Menurut Anang, penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan sehingga didapatkan dua alat bukti baru yang cukup.
1: Penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan, baik itu berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap saksi-saksi dan dokumentasi, juga barang bukti elektronik serta ahli dari penghitungan kerugian negara telah menetapkan tersangka baru.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan PT TPL telah melakukan perbuatan pengurangan pembayaran pajak dari tahun 2008 sampai 2025 bersama dua tersangka yang berasal dari penyelenggara negara.
3: Bahwa perbuatan korporasi PT TPL bersama-sama dengan pejabat yang berwenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik telah menetapkan korporasi PT TPL TBK sebagai tersangka.
2: Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menetapkan dua tersangka dari unsur pegawai atau pejabat pajak dengan inisial BP dan SR. Kedua tersangka ini telah ditahan dan terus dilakukan pengembangan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenaga alih utama KSP Republik Indonesia, Abi Ismawan, mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG di wilayah Yogyakarta untuk memastikan agar seluruh prosedur operasional dapur SPPG sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Hal tersebut dikarenakan keamanan, pangan, dan mutu gizi bagi penerima manfaat program prioritas Presiden tersebut menjadi hal dasar yang tidak bisa ditawar. Dian Parwanto melaporkan langsung dari Yogyakarta.
1: Karena tugas KSP adalah mengawal dan meyakinkan program-program prioritas maupun program strategis nasional dapat berjalan.
2: Kantor Staf Presiden KSP RI meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sorosutan 3 dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh alur produksi hingga penyajian makanan dari SPPG hingga ke sekolah memenuhi standar kebersihan dan gizi, sekaligus mengantisipasi agar kasus keracunan makanan yang belakangan kembali marak di berbagai daerah tidak terulang, terutama di DIY. Tenaga ahli utama KSP RI Abi Ismawan mengatakan, dari hasil peninjauan SPPG diketahui mekanisme pelaksanaan dapur sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mulai dari memasak hingga pengemasan. Abi juga memberikan penekanan bagi seluruh pengelola dan kepala dapur agar tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ditetapkan baik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Karena hal ini ditegaskannya merupakan dasar yang tidak bisa ditawar dan ketika ditemukan kelalaian bisa juga mengarah pada unsur pidana.
1: Untuk masalah terjadinya keracunan, sampai dengan saat ini kita kan selalu menyampaikan untuk dievaluasi sampai di mana perbaikannya, kalau memang masih ada kekurangan nanti akan disempurnakan. Dan Pak Daryono sendiri kan sudah juga menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, namanya kelalaian itu, selama itu masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut.
3: Berarti akan ada tersangka kalau ada pidana?
1: Kemungkinan itu, seandainya memang ada memenuhi hal-hal seperti itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, menyampaikan koordinasi akan dilakukan terutama untuk penguatan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional dapur.
4: Sesuai atas semua ada koordinasi dan tadi juga sudah kita sampaikan di dalam dengan Pak Agwi untuk kita lebih meningkatkan lagi koordinasi antara pemerintah kota dengan SPPG. Sehingga ini akan di wilayah masing-masing kita lebih termonitor. Itu lebih bagus dan kita juga lebih tahu.
2: Dengan pengawasan yang diperkuat dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, pelaksanaan program MPG di Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjamin makanan yang aman dan layak dikonsumsi. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengusulkan tambahan dana siap pakai sebesar Rp5.676 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sarotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya. Saro.
1: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memaparkan perkembangan anggaran penanggulangan bencana yang dikelola selama periode 2022 hingga 2027. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, pada tahun 2026, BNPB memiliki anggaran rutin sekitar Rp1.05 triliun, ditambah dengan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencapai sekitar Rp26.8 miliar untuk pembangunan rumah rusak berat. BNPB telah menerima dana siap pakai atau DSP sebesar Rp4.62 triliun. Selain itu, BNPB juga sedang mengusulkan tambahan dana siap pakai kepada Kementerian Keuangan mencapai sekitar Rp5.67 triliun untuk mendukung penanganan kebencanaan tahun 2026.
1: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar Rp5.676.326.378.193. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025 dana rutin kami Rp1.177.308.181.000.
2: Sementara itu, pemerintah menyiapkan mekanisme tambahan anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran bencana hingga Rp5 triliun. Menurutnya, BNPB saat ini masih memiliki anggaran hampir Rp1 triliun yang siap digunakan untuk penanganan bencana.
3: Dari BNPB belum ada permintaan, pasal
4: iya,
3: itu udah
4: matanya
3: normal-normal aja, namanya tambah itu, kita aja punya hampir Rp1 triliun kan yang ready. Kalau ditambah lagi nanti dengan permintaan ya kita tambah.
4: Berarti sejauh ini belum ada tambahan permintaan? Palingan, Pak?
3: Belum kayaknya.
4: Belum. Berarti akan ada potensi di atas 5T gitu Pak untuk tahun ini gitu Pak?
3: Kita lihat sesuai dengan kebutuhan, asal ngarang-ngarang aja kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk bencana treatmentnya beda.
4: Ya. Tapi ada sampai maksimalnya nggak sih Pak? Berapa gitu untuk setiap tahun nggak ada?
3: Nggak ada. Kalau untuk bencana, apalagi untuk bencana. Mudah-mudahan nggak ada bencana lagi ya.
2: Untuk tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran sekitar Rp1.003 triliun, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi Rp126.2 miliar. Dengan demikian, total anggaran BNPB yang telah disetujui untuk tahun 2027 mencapai sekitar Rp1.13 triliun. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sepuluh besar suara kencana RRI 2026 kategori pod.
0: Dan pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut adalah 10 besar hasil karya yang lolos ke babak utama.
5: RRI 2026, kategori podcast.
6: Papel Deli ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
5: Yeah. RRI Ambon, dengan judul, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional.
7: Ada beberapa anak yang kurang suka.
5: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
8: geotermal dunia itu ada di Indonesia.
5: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
9: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
5: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
10: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai...
5: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
11: Yang lah dalahnya, bila ayahnya ada...
5: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda.
12: Paket hemat, tapi dibelinya setiap hari.
5: RRI Singaraja dengan judul Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih.
13: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
5: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
14: Roksi Melon,
15: iya. Terus
14: yang kuning.
5: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
16: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
5: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Pendengar pemirsa, kecerdasan buatan atau AI ternyata dapat menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia, sehingga perlu segera ditangani. Demikian disampaikan oleh Komisaris Tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada hari Senin kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor Berita Antara. Turk bahkan menyampaikan pernyataan ini dalam sesi ke-63 Dewan HAM PBB. Ia juga menambahkan dan mengirim surat terkait hal tersebut kepada seluruh

0: Rolly Karnando dan juga teman-teman lainnya. Sementara tim putri ada Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan juga tim putri lainnya. PBSI bahkan menargetkan setidaknya satu medali emas putri dari beregu putra dan ganda putra dengan Alwir Farhan yang bertekad untuk merebut emas.
1: Kita akan berjuang mati-matian dan berusaha untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Pertandingan bulu tangkis akan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada jadwal nomor beregu 20 hingga 24 September. Dan nomor perorangan 25 hingga 29 September, tim tersebut merupakan kombinasi pemain berpengalaman dan debutan. Persiapan matang juga dilakukan dalam menghadapi persaingan ketat di Asian Games Jepang.

Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saat lagi beragam informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI.
1: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Ausência, espinho, aura, cruz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendy Rasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Franky, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

0: Oke, ya, dari miliknya Via Valenia dengan secawan madu. Sudah mengawali perjumpaan kita semuanya di siang hari ini, cuma di Prodangdut adalah kita ya. Jadi ini kesempatan yang spesial dan juga yang dinanti-nantikan oleh para pendengar RRI ketika di siang hari ada Prodangdut yang selalu hadir untuk menemani aktivitas Anda. Kabarnya baik toh, kabarnya bahagia toh. Iya, kalau sudah bahagia dan juga sudah kabarnya sudah baik, yuk mampir ke sini biar kita bisa menikmati suasana siang hari ini di acara Prodangdut. Dangdut, dangdut adalah kita. Yuhu, ada siapa lagi nih yang menjadi yang pertama di siang hari ini, boleh toh di acara Prodangdut. Belum juga ada yang gak gabung. Kita terus menanti partisipasi Anda di 08124601-0202. Oke, terbang ke awan burung merpati terus berkejaran saling mendahului. Ujian dan cobaan silih berganti dengan ikhlas semua akan dilalui. Yuk, mari kita di Prodangdut, dangdut adalah kita ya. Nanti di sesi 1 ya, ada saya ini yang menemani Anda. Di sesi 2, ada Kak Vinti yang menemani Anda semuanya di acara Prodangdut. Oke, kita terima dulu yang sudah gabung di 08124601-0202. Kita terima dulu. Halo Prodangdut, selamat siang jelang sore.
1: Siang jelang sore, Dangdut adalah kita. Apa kabar ini?
0: Kabarnya sehat, selalu baik, sehat dan bahagia selalu ya. Semoga kabarnya di sana juga baik, amin. Bahagia selalu.
1: Amin. Apa?
0: Memperingati HUT RRI itu. Ke-81. Iya, di tanggal besok. 11
1: kita
0: September.
1: Kita nanti ikut nyanyi, kita mau nyanyi ya. Oke, okay. Saya ini berdua ya, berdua ya.
0: Oke, okay. Mau dengerin lagu yang mana?
1: Nomor 3.
0: Nomor 3, mau dengerin ada Dinda Permata cewek mitik ya. Oke, okay. Kamu apa okay. Pria mitik ya?
1: Mantap kan.
0: Oke, okay. Silakan salam-salamnya buat siapa? Silakan.
1: Spesial buat kayak ini aja, pulang hati-hati sama buat keluarga ya. Sudah lama enggak dengar suaranya kayak ini, cemerlang sekali ini.
0: Oke, terus okay, buat siapa?
1: Buat ini ada spesial, udah pulang hati-hati ya. Ketambah cantik ya, selamat sore.
0: Oke, okay, baik,
1: sore.
0: Terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa ya. Terima kasih. Oke, okay, siapa lagi okay. Mau gabung silahkan kita di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita dan juga pendengar RRI. Bagi Anda semuanya silahkan bergabung di Facebook boleh, di WhatsApp boleh, dan juga bisa di layanan telepon ya. Voice note juga boleh, bisa telepon lewat WhatsApp juga boleh sekali. Kita berikan kesempatan bagi Anda semuanya di acara Prodangdut ataupun juga di acara Ruang Rindu kalau di malam hari. Dan di sini pendengar RRI, lagunya baru saja nomor 3 yang di request. Masih banyak yang tersisa di playlistnya kita. Saya bacakan dulu ya lagu-lagu yang sudah tersisa ya, yang tersedia di sini. Ada dari miliknya Ayu Ting Ting Surahati, Caca Handika, Cincin Putih, Dinda Permata, Cewek Metik, Cynthia Saskara, Mari Bergoyang, Keisho Jamu Gendong, Megi Z ya, Gubuk Bambu, Novi Rizky, Cantik Itu Mahal. Aduh benar kosongan ini, benar skincare mahal bro. Oke, sayang dari miliknya Via Valen, Tiga Saints, Aku Takut, Yanti Asmara, Hap Hap Hap, Saskia Gotik, Tarik Selomo tuh, Pinjam Semua Tetangga tuh. Oke, okay. Yesi Bintang, Merana Karena Jomblo, Siti Badriah, Bere Bere, Sherly Mei, Bintang Kehidupan, Nela Karisma, Hitam Putih Foto. Jadi itulah lagu-lagu yang apa ya, sudah kami siapkan di playlistnya Pro 1 dan juga kita harapkan bisa nanti di apa nih, nanti bisa di request dan juga kita putarkan di sini. Bagaimana di WhatsAppnya Pro 1 sudah ada kok belum? Belum, belum. Oke. Teleponnya bagaimana? Tring tring tang tang. Belum juga. Kita terus menanti. Di pesan singkat. Pesan singkat ini oh belum juga. Oke, kita dengarkan dulu lagu nomor 3 nih ya. Tadi di lagu nomor 3 yang sudah di request oleh Bung Edi. Mana nih lagunya? Lagunya. Oke. Okay. Nomor 3 ada Dinda Permata Cewek Metik. Ya, semoga ya harapan saya lagu ini bisa menghibur seluruh pendengar terutama yang sudah request-nya di acara Prodangdut. Dangdut, dangdut ya. Kalau kita sudah berdangdut begini berarti yang pastinya kita mau bergoyang-goyang bersama di siang hari ini ya. Kalau di Kota Tambu ada juga sekitarnya di sini juga ya lagi sepanas-panasnya ya, semoga dengan cuaca yang ada tidak membatasi Anda, tidak menghambat Anda dalam beraktivitas. Ada Dinda Permata, Jemetik untuk Anda semuanya.

0: be back.
1: Rodando.
2: Rodando.
1: Rodando.
2: Rodando.
1: Anda sedang mengikuti Rodangdut.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada di Rodangdut, Dangdut adalah kita. Halo, ya ini tadi sudah ada Mas Edi ya. Adakah yang mau menyusul ya di belakangnya Mas Edi? Boleh toh. Nah, ini dari Ayo Tupas. Halo, halo Bandung, Rodangdut.
4: Dangdut adalah kita, Kak Hini.
3: Hai sayang, apa kabar? Halo?
4: Iya, Kak Hini.
3: Oh iya, suara. Tadi suara hilang, sudah muncul. Oke, kabarnya baik tuh.
4: Iya, puji Tuhan, kabarnya luar biasa, baik.
3: Siap. Sudah pulang dari sekolah?
4: Sudah, Kakak.
3: Tadi anak sekolah dong makan MBG ke tidak?
4: Akan di sini. Asapnya belum ada, bagaimana mau makan?
3: Oh iya, tidak apa-apa, pelan-pelan pasti dapat juga. Sabar. Pikirnya sudah dapat di sana.
4: Belum. Tetapi hanya di kota Solo saja yang mungkin tidak dapat, kalau di kecamatan-kecamatan belum.
3: Oh, siap. Semoga segera diluncurkan biar bisa anak-anak di sana juga mendapatkan
4: hak yang sama, begitu.
3: Begitu, oke, siap ya. Binti, mau dengar lagu yang mana dulu?
5: Nomor
3: 8 di sini Via Valen saya. Ngeremantis Amila ya.
4: Kan maksudnya paling suka sih penyanyinya, bukan judulnya sih.
3: Judulnya sih, judulnya saja sudah sebegini, apalagi.
4: Iya, sekalian tau dua-duanya.
3: Dua-duanya. Oke, siap ya.
4: Tapi
3: ini lagu buat siapa dulu? Jangan hanya penyanyi, pasti ada orang lain tuh. Masanya sayang penyanyi. Oh, pokoknya ujungnya untuk kakak penyiar sah. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Biar lain kali telepon saya bisa angkat.
4: Iya, tuh begitu, Kak.
3: Siap. Terima kasih banyak ya, salam sayang juga ke Vinti. Silahkan salam-salamnya.
4: Yang pertama buat Kak Vinti, yang bertugas tetap semangat. Salam sayang, salam sehat selalu. Lanjut buat semua sahabat yang lagi mendengarkan Pusat RRI Atom Buah. Sahanya bilang salam sakurata untuk semua. Tidak mau memperpanjang kata saja, salam sakurata dan salam kompak selalu. Dan buat Kak Hini, terima kasih banyak, selamat siang.
3: Siap, terima kasih banyak, selamat siang ya untuk Vinti di Ayat Upas. Dan untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu Prodangdut dan juga nanti ya gabung lagi di sesi yang kedua di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan juga saya Hendy yang sudah menemani Anda semuanya dari tadi toh. Ya, dari pukul 10 hingga kini saya mau pamit dulu. Saya mau pulang. Waktunya sudah selesai. Sebelum pulang kita mau bergoyang-goyang. Mana Via Valen ya? Kamu jangan sembunyi dong. Ada yang mencari dirimu untuk dibawa pulang ke Ayo Tupas. Biar bergoyang bersama di Ayo Tupas ya. Oke, ada Via Valen di sini yang siap menemani Anda semuanya di acara

0: lagi digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi. Bilang 1,5 Pro 1 Atom Buah. Anda sedang mengikuti Pro Dangdut.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atom Buah. Salam jumpa, salam sehat selalu bersama saya Fendi Mau dan juga tim Atom Buah Sore untuk edisi siaran di hari Selasa tanggal 8 September 2025. Ya, selamat sore, selamat beraktivitas tentunya. Tetap semangat setelah Anda istirahat siang tadi, semangat lagi. Oke pendengar, kita lanjut lagi di sesi yang kedua Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu yang sudah dihadirkan awalnya sudah di playlistnya, silakan Anda bisa simak, Anda bisa baca baik-baik. Terbang di awan, burung merpati, terus subuh kejaran saling mendahului. Ujian dan cobaan silih berganti, dengan keikhlasan semua pasti bisa dilalui. Oke, dari sisi pertama bersama rekan ini guys Mubed, dan di sesi yang kedua ini silakan partisipasi Anda. Kita sapa yang pertama, Abang Gateng.
2: Apa kabar siang menjelang sore?
1: Kabarnya baik. Ini bukan menjelang pagi, ini sore.
2: Beda sore. Tapi ini betun, di betun masih siang nih.
1: Oke, ini pasti kelebihan kopi karena kopi itu jangan terlalu banyak minum.
2: Batu sekali, biar jangan ngantuk.
1: Ini sampai lupa ingatan.
2: Oke. Coba ingat.
1: Kabar baik. Kita
2: sebelum kesempatan Jumat berarti ya.
1: Iya.
2: Ulang tahun besok ya.
1: Iya.
2: Kabarnya puji Tuhan sehat.
1: Posisi di mana?
2: Di Betun. Ini tadi bilang Betun cuaca bagus. Okay. Bentar lagi kita ulang tahun datang. Nanti pulang ke Atambua ya.
1: Okay.
2: Ulang tahunnya hanya kita berdua. Silahkan. Ada acara apa nih? Acara apa aja? Ya,
1: caranya mau TB nanti, TB bersama.
2: Oh, mantap ya. Oke, ini tadi ada orang baru tadi ya?
1: Iya.
2: Ada orang baru, baru udah masuk kan?
1: Oke, Ibu Heni. Ibu Heni sudah kembali.
2: Iya, Ibu. Udah sehat ya.
1: Oke.
2: Jam dinding aja, jam dinding yang bagus ya.
1: Oke,
2: jam dinding ya.
1: Oke, jam dinding, bukan jam tembok. Silakan.
2: Bukan jam tembok. Sekitar ya. Betul, ini pulang salam buat keluarga di rumah ya.
1: Ya,
2: pulang hati-hati ya. Wakil All Pro RRI Pro 1, KFP, Pak Heni yang baru lewat, Pak Arda, Pak Yanti, Kak Teresa, baru saya dan oke, makasih. Sore, pagi-pagi waktu.
1: Oke, terima kasih Mas Edi, Bang Edi. Orang pertama di sesi kedua yang sudah menyapa kita semuanya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kita sapa dari Abang Ganteng yang ada di Alor Apui, Bang Nara. Halo, Bang Nara. Halo, aduh ini sayang sekali. Mohon maaf, ada sedikit gangguan jaringan. Kita sapa dari Putun, Putri Tunggal.
3: Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Sofinti.
1: Selamat, adik. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, ah? Sehat saja?
3: Iya, ya, puji Tuhan sehat kita.
1: Oke, silakan.
3: Kalau lagu nomor 5 sudah benar kan?
1: Oke, ini lagu nomor 5. Ini lagu dangdut. Ini memang nomor 5 memang dari Keso, ya. Jamu Gentong.
3: Itu saja baik kata yang penting. Ya, yang penting lagu.
1: Okay, ya, penting enak juga. Silakan.
3: Nah, ya, oke. Selamat yang bertamu dengan Sitting bertugas. Selamat bertugas. Tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati.
1: Terima kasih. Juga.

ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, Putra Kiser, Bung Tio di Tumbakun, Ibu Desi Banafano bersama Kak Dungi Yusuf, ada Kakak Ameta, Kakak Nusi Timur Leste, Pak Hendri, Ibu Neru, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Tifar, Bapak Mati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, ada Bapak Tendi Erkenari, Kakak Nara,

0: Cara untuk Kakak Fiti, terima kasih banyak. Selamat sore.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore dari Putri Tunggal yang ada di Butun, Eropa Monop yang sudah menyapa kita semuanya untuk sore hari ini masih di Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut yang tidak ada kita.
1: Oke, ini dengan siapa di mana? Sepertinya
2: dengan Hadi ini, Bang.
1: Oke, apa kabar Bang Hadi? Apa kabar Bang Hadi? Sehat?
2: Di Tuhan sehat selalu di sini.
1: Oke baik, semoga semuanya sehat selalu.
2: Apa?
1: Pilih lagu yang
2: cuma kantong aja yang gak sehat.
1: Oke, semoga sehat abang. Okay. Harus sehat bang. Mas Edi saja sehat-sehat selalu. Oke.
2: Okay. Oh iya. Yeah.
1: Bang Hadi, pilih lagu okay. Yang mana Bang Hadi?
2: Pilih lagu apa tadi saya lihat di apa ya?
1: Oke.
2: Statusnya takut aja. Aku takut.
1: Aku takut. Kenapa takut? Dari Kicker Sense.
2: Ya.
1: Kenapa takut?
2: Takut aja.
1: Oh, okay.
2: Takut. Pokoknya ada yang bikin aku takut. Takut.
1: Karena kamu. Oke, silakan Bang Hadi.
2: Oke lah, salamnya pertama buat Bang Fenty. Bang Fenty ya?
1: Ya, betul. Terima kasih.
2: Salam sehat selalu, salam bertugas sampai tuntas.
1: Iya,
2: ya, ada kita yang nanti ya, Bang, ya. Ada ini ya, ada Marina di Atambua, ada juga Maria di Patara, ada juga Luna Jega ya, ada Mas Edi juga, ada siapa lagi nih, ada Kak Bella, ada Kesero juga, ada Ibu Fenty juga ya, ada siapa lagi, Mama Ando, ada juga Kakak Iren ya. Ada Bang Jerry juga, ada Pak Endek juga di Atambua sana. Ada siapa lagi? Ada semuanya aja lah Bang.
1: Oke,
2: dari Atambua di Rampu aja. Ucapannya salam sehat selalu dan salam kumpa di udara. Begitu aja Bang Fenty. Terima
1: oke,
2: kasih.
1: Terima kasih Bang Hadi yang sudah menyapa kita lagi. Dan untuk pendengar silakan dan akan kami hadirkan partisipasi.

0: Delvina Panavanu. Oke, selamat sore pada siang hari, pada sore hari ini pilih lagu nomor yang 10. Salam sepulata buat fans semuanya dari Kebat Buah Batan. Oke, dari Shirley May. Oke, maaf, request lagu nomor 14 Shirley May, Bintang Kehidupan. Kita sapa lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Benci yang paling ganteng.
0: Oke, Abang ini baru kedengaran. Apa kabar Abang Ganteng?
1: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Puji Tuhan sudah selamat dari gempa.
0: Oke, baik. Marcel, semoga semuanya sehat, aman di sana.
1: Ya aman lah, cuman fasilitas yang kerugian cuman rumah yang robo, yang rusak berat dan rusak ringan. Kalau korban jiwa tidak ada di tempat saya.
0: Oke, baik, itu tidak apa-apa. Yang namanya materi tidak jadi masalah, yang penting keselamatan kita. Oke, silakan Bang Marcel. Pilih lagu yang mana?
1: Salamnya pertama kali untuk Bang Venti bersama patohnya semua kru Persatu RRI Tembua. Dari laki-laki sampai ke perempuan, salam bagi rata, salam sehat, salam bahagia, salam kompak selalu. Terus untuk Mama Ina Diniki-Niki bersama keluarganya di sana, bersama suaminya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Maria bersama keluarganya, semoga keluarganya di sana sehat selalu, bersama adik dan kakaknya semuanya di sana, Bunda Desi bersama keluarganya di sana, Vero bersama mamanya di sana, bersama keluarga lainnya. Terus untuk Ibu Henki, terus untuk Pak Edi yang ganteng yang udah lewat tadi, selamat sore, selamat sehat selalu, salam kompak kompak selalu. Terus untuk Bella di Mangga 2, terus untuk Mama Ayah, terus Marina, terus untuk Bang Fide, Emmanuel. Singkatnya semua pendengar Prosat RRI Tembua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Boleh Bang Fide bisa kesenaik lagi nomor karena ini nomor baru, pakai baru-baru tadi malam yang masuk di sini, di Prosat Tembua.
0: Oke, baik Bang Marcel, yang penting sehat selalu di sana.
1: Ya, kalau sahabat teman-teman kalau mencatat nomor saya silakan. Dengan nomornya 0851 6740 8421 pasti ketemu dengan Bang Marcel.
0: Okay, baik.
1: Jalur kembalikan ke Tembua dengan hormat. Semoga Bang Fenty sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih, salam sehat selalu untuk Bang Marcel bersama keluarga yang mungkin baik-baik saja, karena kita ketahui bahwa barusan terjadi ekonomi, semoga kita harapkan semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, dan untuk Bang Nara, mungkin silakan, tetapi kalau memang ada kendala, ya mohon maaf. Kita sapa dari Nona Bella.
2: Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Fenty.
0: Selamat sore, adik. Ini baru kedengaran. Kabar sehat saja, Kak, atau bagaimana, adik?
2: Puji Tuhan, Kak, sehat selalu.
0: Oke, semoga sehat semua. Oke, silakan. Oke, baik, silakan.
2: Lagunya Nela Karisma.
0: Nela Karisma?
2: Iya.
0: Oke, hitam putih foto. Wah, ini zaman dulu juga ini. Foto hitam putih. Oke, silakan.
2: Itu hanya lagu,
0: silakan.
2: Oke, salam-salamnya buat Kak Fendi bersama All Pro RRI atau yang bertugas sore sampai selesai tugasnya. Selamat bertugas, salam sehat semuanya.
0: Terima kasih.
2: Iya, juga buat teman-teman, ada Kak Marcel, ada Kak Vero, ada Ibu Fendi, ada Mama Ina di sini, ada Abang Diroso, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Kakak Yusen, ada Ibu Yusen bersama Pak Hendrik, ada Mas Edi, ada Marina, ada Pak Oke, ada Kakak Nara, ada Bapak Teng di Arkenari, ada Kakak Andre, ada Abang Damas, ada Abang Bujangyo, ada Mama Sena, ada Abang Hadi, ada Kakak Luna, ada Putra Tengah, ada Putra Manado, ada Abang Le, Ibu Jati, ada Paman Nasrul, ada Papa Pidi Walowaru, juga ada Kakak Anis Isi Marles. Ya teman-teman semua yang lagi monitor, semuanya selamat sore, yang lagi beraktivitas tetap semangat, salam sehat, Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Fendi, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Nono Bella yang sudah menyapa lagi. Dan untuk pendengar dari Bang Nele Sloman, terima kasih untuk Anda yang sudah hadir. Dan kita membacakan pilih lagu nomor 15 terkirim untuk warga Jemaat Gereja Ibn Hasir Mataraben Kabupaten Alor dan Jemaat Gereja Betlehem Amel akan lagi gotong royong atap rumah atap ruang darurat SD Gemit Bogor 1 dan rumah pelajar lagi direnovasi dari dana Kementerian Pendidikan Pusat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Nelis.
3: Dan 1,5 Pro 1 Atang Gua. Anda sedang mengikuti Pro Dangdut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara

0: dari menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kalau ini hewan apa ya?
1: Kalau itu gambar angsa.
0: Ayah, kalau ini?
1: Anu, itu gambar orang sakit deh.
0: Gambar orang sakit di bungkusan rokok. Terus ayah kenapa masih merokok?

Sering mendengar istilah hedonisme, tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

yang mengarah pro satu RRI Atembo untuk Anda, lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk sesi kedua sudah kami hadirkan, kami tampilkan untuk Anda. Semoga terhibur dan tetap semangat untuk aktivitas pada sore hari ini. Untuk Anda, sesaat lagi kami akhiri. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Dan lagu-lagu terakhir dari Ikan Murjana, Satu Malam, dan juga dari Sedunia Bintang Kehidupan akan kami hadirkan sebagai penghujung kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi kali ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore, dan tetap semangat untuk aktivitas Anda.

0: saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong dari sawah ke membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya berkumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
1: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku kem

0: rumah ya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat, Pak?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul.

0: supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya atau
1: kebetulan saya juga belum pernah bikin sampai di situ Pak ya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus lah.
0: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif ini kita juga harus mau belajar mulai dari manajemen bisnis, strategi konten sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan gratis nih.
1: Oh iya mau ya. Memang saatnya saya harus naik kelas nih.
0: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

cigarro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026,

Ia pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh

0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya pendengar Pro 1 Herania Tempura, selamat sore dan salam jumpa lagi di Tempo sore ini. Dan pendengar, kita akan hadirkan sebuah topik menarik untuk kita bahas, kita perbincangkan tentang komunitas Wuripanamu Sumbah saat pemuda menghijaukan lahan kering dengan sentuhan inovasi yang modern. Dan pendengar, komunitas Wuripanamu di Kabupaten Sumbah Timur, khususnya di NTT, merupakan salah satu motor penggerak aksi nyata anak muda dalam menyikapi krisis iklim global. Karena kita ketahui bahwa tidak saja di Kabupaten Belu ataupun kabupaten-kabupaten lainnya, tetapi di Pulau Sumbah merupakan dengan daerah karakteristik yang lahan kering dan juga yang mungkin tandus, kini perlahan bisa bertransformasi lewat sentuhan kreativitas dan inovasi pertanian modern serta pelestarian lingkungannya seperti apa. Untuk itu pendengar, sudah bersama kita di ujung telepon yaitu Pak Petrus Lamba Awang, pengurus komunitas Wuripanamu yang ada di Sumba. Kita sapa. Halo, selamat sore Pak Petrus.
1: Selamat sore Bapak, selamat sore pendengar semua.
0: Oke Pak Petrus, tentunya sehat Pak Petrus.
1: Sehat Pak, sehat.
0: Oke, baik Pak.
1: Harus Petrus. Sehat.
0: Oke, harus sehat dan harus semangat karena generasi siapa lagi kalau bukan kita. Oke Pak Petrus, betul. Ini kelihatannya ada di mana, di kota besar, sepertinya kegiatan apa seperti itu, adakah kegiatannya?
1: Ini lagi ada pelatihan ini Pak, PLTMH dan PLTS di Kementerian SDM bawa teman-teman dari luar daerah untuk belajar di Jakarta, yang kemudian mereka kembali untuk bisa mengoperasikan pembangkit mereka sendiri di daerah.
0: Oke, baik, ini menjadi motor penggerak Pak Petrus. Kita harapkan NTT ini bisa majulah untuk teknologi
1: Amin.
0: Pertanian. Artinya kita berbicara tidak seperti tradisional lagi. Apalagi baik. Persaingan dan juga adanya efisiensi besar-besaran ekonomi, sehingga masyarakat harus juga bisa memilih yang namanya pertanian yang menjanjikan. Sehingga Pak Petrus, Sumba seringkali juga diidentikan dengan lanskap sabana yang eksotis. Itu memang tidak bisa dipungkiri, memang sangat eksotis sekali. Nah, namun dibalik itu ada tantangan seperti lahan kering yang sangat ekstrim. Sehingga apa latar belakang utama yang mendasari dari komunitas Wuripanamu ini untuk harus bergerak spontan, bergerak cepat dengan program maupun kegiatan berupa sentuhan inovasi modern, itu seperti apa Pak Petrus?
1: Iya, terima kasih Pak. Jadi memang kita berangkat dari yang Bapak bilang tadi, kita ini dalam BPS, dalam apa survei manapun, kita ini termasuk yang tertinggal gitu. Tapi sebenarnya kita punya potensi yang sangat melimpah, bahwa di Sumba Timur itu ada sumber mata air. Sumber ini hanya memang butuhkan sentuhan teknologi yang membuat kita bisa tidak lagi berharap pada kita harus nunggu hujan baru bisa nanam gitu. Tapi kalau kita menunggu hujan nanam, yang saat ini pun hujannya nggak menentu, nggak ini, maka dibutuhkan teknologi-teknologi yang bisa kita pelajari di YouTube, dimanapun sekarang sumber informasinya banyak gitu Pak, tergantung kitanya, bahkan pelatihannya pun ada bermacam-macam gitu. Nah, belajar dari situ sebenarnya, terus saya coba dengan teman-teman itu, gimana nih, jangan sampai kita hanya mengharapkan nunggu hujan dulu, artinya kita tidak pasti untuk mendapatkan hasil pertanian kita seperti itu. Makanya kita belajar tentang teknologinya, salah satunya ini juga yang sedang saya lakukan bersama teman-teman dari daerah, untuk bagaimana teknologi itu bisa membuat pertanian berjalan dengan baik gitu, tentu dengan dukungan dari pemerintah pastinya gitu Pak.
0: Oke, betul sekali Pak Petrus, artinya namanya saling mendukung. Tanpa dukungan tidak mungkin kita akan menjalankan suatu program maupun kegiatan, apalagi sentuhan inovasi modern sekarang. Dan juga memang Pak Petrus, ini kadang kita secara awam, kami yang sebagai masyarakat awam ini kadang rasa gelisah juga, kadang bisa iri juga, kok di daerah lain itu untuk pertaniannya dia tidak mengenal musim, artinya panen tanam, panen tanam, tetapi kita ya mau dibilang bagaimana ini, pokoknya kita tahu saja musim-musim ya. Masuk September, Oktober, November, mungkin Januari sudah mulai Desember, oke okay, sudah ada hujan, sehingga itulah mungkin harapan kita bagaimana menggunakan inovasi pertanian yang modern. Oke okay, Pak Petrus, ya ini lagi mungkin menanam pohon di lahan kering dengan curah hujan rendah tentu bukan perkara mudah. Sehingga bagaimana untuk respon awal masyarakat di sana dan pemuda setempat saat memulai gerakan ini?
1: Ya, karena melihat kondisi di Sumba ya, atau NTT pada umumnya lah, di mana kita kesusahan air dan sebagainya, memang itu sangat mungkin bahasanya percuma kita nanam sekarang nggak mungkin hidup gitu lah. Ataupun ketika kita menanam di bulan Desember, wah nggak pasti juga nih hujannya, terus nanti kalau udah kemaraunya gimana kelanjutannya, seperti itu. Makanya kebetulan saya juga pernah belajar pertanian di Cianjur, pernah belajar juga di Bandung, ada teknologi-teknologi kayak pakai tetes, pakai apa, dan mungkin sekarang juga dilakukan oleh PT Tebu yang ada di Sumba, irigasi tetes itu gitu Pak. Jadi memang kita mencoba belajar mengenal yang saya pelajari itu, saya jabarkan ke teman-teman di desa, dan kita coba melakukan itu. Misalnya kita panen air hujannya, gimana kita bikin bak tanamnya, terus nanti kita jadikan itu sebagai sumber air, tapi juga tidak lagi menyiram seperti cara kita menyiram selama ini yang satu ember, satu pohon gitu, tapi ditetesin di pohon-pohon itu, jadi dia sepanjang hari itu ada air yang menetes di situ, seperti itu Pak. Itu sih yang kami lakukan dengan melihat informasi dari YouTube, dari apa suksesnya teman-teman di Jawa juga, yang di mana teman-teman itu juga belum memiliki, sebenarnya belum memiliki akses, tapi mereka pengetahuannya udah lebih baik dari kita gitu Pak. Nah itu yang kita ambil pelajarannya, terus kita coba terapkan di Sumba.
0: Oke, tetapi ini pasti kalau dipikir ya, ini Pak Petrus berbicara bukan saja di Sumba ya, ini di daratan ya, Tetel lah ya, Tembuah katanya ya, di Kabupaten Belu ini kan menanti saat hujan, itu pasti ada hasil. Tetapi di samping itu saat hujan juga kadang karena tidak menentu, hasil juga akan tidak menentu ya, sehingga serba salah. Tetapi tadi untuk ke pertanaman mungkin bisa saja dengan inovasi modern seperti itu. Yeah. Oke, okay, Pak Petrus, ini mungkin kita berbicara secara umum mengenai judul yang sudah kita hadirkan, sentuhan inovasi modern. Sehingga apa saja bentuk inovasi atau metode modern yang diterapkan komunitas Luri Panam untuk menyiasati lahan kering, selain yang sudah disebutkan tadi dan sudah kita pernah berbicara juga Sumba Iconic Island ini. Apakah Island memang sudah berapa persenkah?
1: Ya kalau dibilang presentasenya udah berhasil, belum Pak, karena kita juga dalam rangka belajar dan mencoba. Ya minimal ketika sudah ada, tadi Pak, kita memanfaatkan teknologi sekarang listrik dari PLTS, pompa air, naikin air, terus kemudian untuk kita tidak terlalu boros air, ya tadi irigasi tetes, ada juga yang kita bikin, saya belajar Pak, jadi saya belajar di Garut itu, jadi dia punya lahan di depan, lahannya sempit, kalau di kita kan lahan luas tapi nggak ada air gitu. Nah kalau di Garut dia ada air tapi lahannya nggak ada. Nah dia manfaatkan lahannya itu untuk jadiin sawah yang menghasilkan 3-4 ton, padahal lahannya sedikit dibandingkan kita yang lahannya sangat luas gitu. Nah seperti itu Pak, teknologi hanya di koker atau kita menggunakan botol-botol bekas yang dibuat terus dibalik, di bawahnya air dikasih sumbu jadi sayur di atasnya, seperti itu sih Pak. Teknologi-teknologi yang kita pelajari, intinya apa yang saya dapatkan di selama saya berada di Pulau Jawa, saya coba terapkan minimal apa ya Pak, buat makan sehari-hari, misalnya nanam sayur, nanam pakcoy, apa yang yang bisa kita nikmati aja, nggak usah kita bilang harus menjual, tapi minimal gizi keluarga itu tercukupi seperti itu.
0: Oke, baik sekali, artinya untuk kepentingan diri kita dulu, artinya memulai dari dasar dulu bisa memenuhi ketercukupan yang disebutkan Pak Petrus tadi untuk gizi. Ya gunakan saja, tapi memang ini kalau saya dengar juga, wah ini memang teknologi bagus untuk mengirigasi tetes ini, gunakanlah sumbu ya. Secara langsung kan menghemat air dan juga bisa tanaman kan bisa teratasi dengan kelembapan.

0: Keseluruhanmu ini juga aktif mengedukasi anak-anak mengenai isu lingkungan makro seperti perubahan iklim dan cuaca. Mungkin bisa diceritakan, Pak Petrus.
1: Ya, sebenarnya ini kita balik lagi sih Pak, dari karena memang saya diajari oleh orang tua untuk menanam, tapi juga saya dulu disuruh nanam dan lain sebagainya itu gak dikasih tahu alasannya apa gitu. Tapi kemudian ketika kita belajar, saya juga kebetulan bekerja dengan NGO yang memang bergerak di bidang lingkungan, oh ternyata dengan saya menanam, saya menjaga air, dengan saya menanam, saya menjaga sumber-sumber kehidupan saya sendiri yang kemudian itu sirkulasinya di situ itu, oh ada air, ketika ada air menghidupin saya buat makan, minum, dan juga buat menghidupi listrik PLTMH misalnya, atau matahari yang kalau kita jaga lingkungan misalnya tidak lagi menggunakan apa ya, bensin solar, kita menggunakan yang energi dari alam, itu juga menjaga lingkungan. Seperti itu sih Pak. Jadi informasi-informasi aja yang kita gali, ada informasi baru dari sumber kementerian, sumber manapun, kita coba pelajari apa nih yang kemungkinan bisa menjadi pegangan buat adik-adik ke depan juga. Jadi mereka juga tidak lagi berpikir hanya oh saya lulus jadi PNS, saya betul, lulus betul. Jadi ini, tapi ada lain, misalnya sekarang kan lagi rame green job apa segala macam gitu. Jadi membuat mereka untuk memandang juga bahwa oh tidak hanya saya jadi PNS aja, tapi saya juga sebenarnya penyumbang polusi buat desa saya atau apa seperti itu. Kayak tadi kita menggunakan barang-barang bekas plastik dan lain sebagainya gitu. Nah ini juga kami lagi belajar juga kemarin dengan saya sebenarnya dengan beberapa teman itu belajar dengan BRIN juga, bagaimana sampah di desa itu dari sampah Indomie dan sebagainya itu jadi bensin atau solar seperti itu. Jadi kayak itu yang kami pelajari sih Pak. Nah saya dapat informasi kemudian saya sampaikan ke teman-teman yang mau mendengarkan, anak-anak muda terutama, supaya mereka juga punya pandangan lain bahwa tidak hanya kemudian nanti oh saya mau kerja harus di kota, saya mau kerja harus di Bali gitu, padahal sebenarnya ada loh, selain kita bersihin lingkungan, kita menghasilkan uang di situ.
0: Oke.
1: Seperti itu Pak.
0: Oke, untuk pendengar, inilah salah satu motivasi terbaik kaminya, itu yang sudah dikatakan dari awal bahwa memang pertanian NTT ini perlu dengan inovasi modern irigasi tetes, dan juga untuk peningkatan gizi tidak usah berpikir dulu untuk keluar

0: Oke, ini baik sekali. Dan Pak Petrus, hingga saat ini seberapa besar dampak yang sudah dirasakan oleh anggota kelompok maupun masyarakat desa sekitar dari sentuhan inovasi modern yang sudah dilakukan oleh komunitas Luri Panamu ini?
1: Kalau itu mungkin ya adalah yang bisa menjadikan mereka, misalnya kayak kemarin ada beberapa orang juga yang ikut saya ke Jawa, terus mereka belajar melihat, dan saya kalau hanya saya ceritakan dan hanya menonton di YouTube itu kan belum bukti asli gitu ya Pak ya. Tapi ketika dia datang langsung di Jawa, punya kesempatan terus belajar, dia lihat langsung, kemudian itu dia coba praktekkan. Nah, kalau bilang sukses apa enggak ya, kita masih berjalan lah. Mungkin kalau bilang 20-30% udah mau mengikuti langkah-langkah itu, ya sudah ada seperti itu.
0: Oke, intinya ada kemauan dan
1: ya, betul.
0: Tidak mungkin kan kita harus ikut, kamu harus ikut, tidak mungkin.
1: Inilah ya, betul.
0: Mungkin bagian dari tantangan dari Pak Petrus bersama rekan, bersama teman-teman. Artinya jangan putus asa, tetap semangat untuk menjalankan, karena dunia pertanian ini sangat menjanjikan. Oke, Pak Petrus, mungkin ada kegiatan lainnya ataupun kesibukan lainnya, ini kami ucapkan terima kasih. Mungkin kita akan akhiri dan closing statement-nya. Apa harapan terbesar dari komunitas Luri Panamu untuk masa depan lanskap hijau di Pulau Sumba, dan juga pesan untuk generasi muda lainnya baik di NTT dan pada umumnya di Indonesia?
1: Ya, pada intinya ini Pak, kita sekarang udah di era teknologi yang sangat buah terbuka lebar gitu. Nah, harapan saya, saudara-saudara saya yang ada di Belu, di Atambua, di NTT pada umumnya, Sumba, harapannya kita jangan berhenti belajar untuk melihat perubahan, membaca perubahan, membaca apapun yang bisa menjadi sumber kita. Terus yang kedua adalah bagaimana sumber daya

0: kalau ada sisanya ya baru dibagikan kepada yang lain. Tapi jangan berpikir bahwa saya harus dapat untung apa lain sebagainya. Minimal kita mendapatkan apa ya, buat kita sendiri, kesehatan kita, seperti itu Pak.
1: Oke, baik sekali. Dan terima kasih Pak Petrus Lambawang, pengurus komunitas Lurih Panamo Sumbah, yang sudah sangat terkenal dan sudah menjalankan suatu kebutuhan masyarakat dengan program-programnya di komunitas Lurih Panamo. Satuan inovasi modern sangat penting untuk meningkatkan suatu usaha pertanian, peternakan, dan usaha lainnya, apalagi di lahan-lahan seperti kita. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Petrus. Salam sehat, salam sukses Pak.
0: Ya, terima kasih banyak. Selamat sore.

0: 1 atau 2 adalah informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah bangun lensa SR agar publik terhindar dari hoaks sekolah rakyat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memperkuat tata kelola informasi publik mengenai sekolah rakyat melalui pengembangan lensa SR atau layanan ekosistem narasi sekolah rakyat yang adaptif. Sistem ini dirancang mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah agar masyarakat memperoleh informasi yang valid, cepat, konsisten, dan terhindar dari hoaks. Staf khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fathur Rahman Taufik mengatakan, lensa SR dibangun agar seluruh informasi dapat dikelola secara integrasi dan dipertanggungjawabkan. Informasi yang dihimpun melalui media massa, media sosial, PPID, SP4N, Lapor, Comment Center 171, Laporan Sentra dan Balai, Pengelola Sekolah Rakyat, Pemerintah Daerah, hingga lapangan akan melalui proses validasi sebelum dipublikasikan. Wakil Menteri Sosial Agus Jayo Priyono menilai penguatan informasi publik penting agar masyarakat memahami tujuan dan pelaksanaan sekolah rakyat secara tepat, termasuk perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara itu, pemerintah gencarkan hilirisasi. Indonesia bakal naik kelas dalam rantai nilai global. Pemerintah terus menggencarkan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat industri sosial, dan mendorong Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPN Todo Tua Pasaribu menyebutkan, pemerintah menyiapkan 3 strategi investasi hilirisasi yang mencakup perencanaan, eksekusi, serta kebijakan perizinan dan pemberian insentif. Sekretaris Jenderal Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Ahmad Erani Yustika mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menetapkan peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan pengurangan ketergantungan terhadap barang impor sebagai 2 tujuan utama hilirisasi nasional. Program ini mencakup pengembangan sektor migas, mineral, kelautan, dan perkebunan agar Indonesia tidak lagi sekedar menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Selanjutnya, tokoh Papua dorong penguatan keamanan demi lingkungan masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat Papua mendorong penguatan keamanan dan perlindungan masyarakat sipil di tengah masih adanya gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amume Lemasa menilai kasus tersebut bukan sekedar persoalan keamanan, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan martabat masyarakat Papua, sehingga warga sipil tidak seharusnya menjadi korban konflik bersenjata. Tokoh agama Nasrani sekaligus tokoh adat senior Puncak Jaya Papua Tengah, Kirenius Telenggen, turut menyoroti ancaman kelompok bersenjata terhadap masyarakat lokal dan menegaskan bahwa kekerasan paling merugikan masyarakat Papua sendiri. Ia juga menilai gangguan keamanan berdampak terhadap layanan keagamaan dan kemanusiaan di dalamnya, termasuk setelah terbunuhnya Kapten Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA yang disebut melayani kebutuhan ibadah masyarakat di pelosok Papua. Di Yahoo Kimo, Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani memastikan penyelidikan kasus penganiayaan warga di DKI terus dilakukan. Selain itu, pemerintah memperketat pengawasan MBG, kasus keracunan di proses hukum. Pemerintah terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG guna memastikan makanan bagi siswa aman, berkualitas dan sesuai standar. Badan Gizi Nasional memastikan setiap laporan mengenai dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan MBG ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelidikan. Anggota Komisi 9 DPR Irma Caniago mendorong investasi terhadap setiap kejadian yang diduga berkaitan dengan MBG untuk memastikan penyebab sekaligus menjadi bahan evaluasi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sejumlah titik dapur yang dilaporkan berkaitan dengan gangguan kesehatan telah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Bahkan sebagian kasus telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Penanganan tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga. Terkait ada atau tidaknya tersangka, Sudaryono menegaskan hal tersebut diserahkan kepada hasil penyelidikan dan penyidik aparat di lapangan.
0: Pro 1 atau 2, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya pendengar Pro 1 RRI Antam Buah, demikianlah tadi kami sudah hadirkan bincang wawancara di sore hari ini.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Hatambuas. Saat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan memberikan penyampaian warta NTT untuk edisi sore hari ini. Informasi-informasi terupdate terkait produksi dari RRI Hatambuas, RRI N.

です。

0: tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, kalau begitu. Sini, bagi istri saya. Lalu istirahat dulu sedikit.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Tazeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan fondasi yang baik. Fondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan. Kita bisa, generasi ini kita bisa. Kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore untuk edisi Selasa 8 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fenty Mau. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
2: DPRD Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat gempa di Flores jika hunian sementara atau huntara belum siap digunakan. Ketua DPRD NTT, Emi Juliano Mleni, mengatakan pemerintah harus mewaspadai munculnya apa yang ia sebut sebagai bencana kedua, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan itu mencakup pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian.
3: Hari ini masyarakat belum sepenuhnya bisa pulih, sehingga tanggap darurat itu masih sangat dibutuhkan. Ada wilayah-wilayah yang mungkin sangat masih terisolir, ada bantuan tapi mungkin belum sepenuhnya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Mereka mungkin saja memang bisa survive ya, tetapi dengan kondisi panik, kondisi trauma tentu masih membutuhkan dukungan dari semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua itu ketika setelah pasca tanggap darurat ini akan masuk kepada rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Ini masa-masa yang menurut saya akan paling rumit, paling sulit, karena ketika bencana ini tadi ada multi persoalan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD NTT, Yunus Takandewa, meminta pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap atau huntap. Yunus mengatakan, masih banyak warga yang bertahan di tenda pengungsian. Kondisi ini dinilai beresiko bagi kesehatan, terutama jika berlangsung hingga musim hujan. Ia juga meminta proses relokasi dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan badan geologi untuk memastikan lokasi hunian aman dari ancaman longsor dan bencana geologis lainnya.
4: Di Flores sampai dan saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah tenda pengungsian dan tentunya berisiko rentan terhadap kesehatan dan lain-lainnya, sehingga persiapan huntara dan huntap ini harus lebih cepat. Itu paling pertama. Yang kedua, ada beberapa titik juga yang harus mau tidak mau direlokasi. Nah, saya menyarankan kepada pemerintah bahwa proses relokasi ini juga harus bekerja sama dengan badan geologi agar lahan atau lokasi tempat direlokasi itu juga tidak berdampak lanjutan.
2: Bagi DPRD NTT, perpanjangan status tanggap darurat bukan tujuan akhir. Pemerintah harus memastikan masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi tidak melahirkan persoalan baru bagi masyarakat terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
6: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun para nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tablolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
5: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
7: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami inilah berkah yang luar biasa ketika Kampung Nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tebrolong.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Tablolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Enam jabatan pimpinan tinggi pertama di pemerintah Kabupaten Alor diperebutkan 28 peserta melalui proses seleksi terbuka tahun 2026.
8: Sebanyak 28 peserta mengikuti seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan 6 jabatan yang dilelang meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Alor. Tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi telah dilaksanakan, termasuk pemeriksaan kesehatan para peserta.
9: Dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini ada 6 jabatan yang eselon 2 yang lowong, yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Alor. Jadi ada 6 jabatan yang lowong ini. Pemerintah daerah melalui BKPSDM telah melakukan tahapan-tahapan terkait dengan seleksi ini dan seluruh tahapan sudah sesuai dengan mekanisme. Mereka yang mendaftar ada sekitar 28 orang untuk merebut 6 posisi jabatan yang lalu ini.
8: Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya yakni seleksi kompetensi manajerial yang melibatkan asesor dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah seleksi manajerial, para peserta akan mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi atau pansel yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
9: Asesor dari BKD Provinsi NTT. Mereka besok datang dan langsung acara pembukaan pada jam 10.30 jam setengah satu. Setelah beberapa hari pelaksana asesor melakukan seleksi, maka kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan wawancara yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah, yaitu tim pansel yang tidak saja terdiri dari unsur pemerintah tetapi juga akademisi dan juga dari kalangan masyarakat.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berharap proses seleksi dapat berjalan lancar, objektif, dan sesuai aturan, sehingga 6 pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan perangkat daerah. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
1: Sebanyak 18 desa pemekaran di Kabupaten Belu telah dilakukan verifikasi menjelang penetapan menjadi desa definitif.
10: Sebanyak 18 desa pemekaran di Kabupaten Belu terus diperkuat pemerintah daerah sebagai bagian dari tahapan menuju penetapan sebagai desa definitif. Penguatan dilakukan mulai dari kesiapan aparatur pemerintah, administrasi, hingga pengembangan potensi ekonomi di masing-masing wilayah. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat PMD Kabupaten Belu, Adrianus Thomas Bria menjelaskan, dari 22 desa yang sebelumnya diusulkan untuk dimekarkan, sebanyak 18 desa dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan proses pemekaran. Dan saat ini proses tersebut telah selesai dilakukan verifikasi dokumen dan penandatanganan berita acara. Selanjutnya tersisa 2 tahapan, yaitu verifikasi faktual dan pleno klarifikasi. verifikasi yang akan menentukan 18 desa tersebut siap menjadi desa definitif. Lebih lanjut disampaikan nomor register desa telah diperoleh yang nantinya setelah ditetapkan menjadi desa definitif akan memperoleh nomor indeks desa.
11: Di Kabupaten Belu itu ada 18 desa. 18 desa persiapan yang sudah kita proses untuk menjadi desa definitif. Dokumen proses pemekaran desa itu sudah diverifikasi oleh Dinas PMD Provinsi, NTT, dan di bulan Juli kemarin kita dari Kabupaten Belu bersama Bapak Wakil Bupati kita sudah melakukan penandatanganan berita acara bersama Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk tahapan pemekaran desa ini sekarang tinggal dua proses lagi yang harus kita lalui. Yang pertama itu namanya verifikasi faktual. Setelah proses verifikasi faktual sudah kita lewati, kita sampai pada tahapan akhir itu namanya pleno klarifikasi. Saat pleno itulah akan ditentukan 18 desa untuk kita siap jadi desa definitif.
10: Menurut Adrianus Thomas Bria, untuk pemekaran desa tersebut, pemerintah daerah telah menunjuk penjabat kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa pada wilayah yang masuk dalam tahapan persiapan. Selain penempatan aparatur, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Adrian menambahkan, proses pemekaran desa harus melibatkan masyarakat sejak awal. Dukungan masyarakat menjadi bagian penting, mulai dari pengusulan hingga tahapan verifikasi yang dilakukan pemerintah secara berjenjang.
11: Peraturan ini memang harus dipersiapkan dengan baik, terlebih untuk desa-desa yang kita akan mekarkan menjadi desa definitif. Ini memang menjadi PR, menjadi PR bukan hanya oleh bidang bina pemerintah desa Kabupaten Belu, namun juga oleh semua aparatur yang ada di Kabupaten Belu. Jadi harapan kita setelah desa definitif itu, desa pemekaran itu menjadi desa definitif, kita akan melakukan, untuk sementara mereka sudah ada PJ, PJ kepala desa, sekretaris dan perangkat desa yang sudah ditunjuk. Namun pemerintah kabupaten juga akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan seperti bimbingan teknis, sosialisasi untuk para perangkat desa yang ada di desa-desa definitif tersebut.
10: Pemerintah Kabupaten Belu berharap proses pemekaran desa tidak berhenti pada pembentukan wilayah administratif baru, tetapi mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayahnya. Erria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Juga krisis lingkungan umat Ketuli ke jalani ziarah ekologi dan napak tilas misionaris Atambua. Igya Rojoh melaporkan.
12: Ribuan umat paroki Lurasik, umat Kapela Bunda Kristus Eka Valo, rombongan himpunan Bersatu Teguh HBT, umat paroki Katedral Atambua, serta rombongan Bupati Belu, Wakil Gubernur Papua Tengah, hadir mengikuti Camino Santa Maria Eka Valo Lurasik pada 3 September 2026. Ribuan peziarah berjalan kaki mengintari alam sepanjang 27 km dari Kapela Eka Valo, Kecamatan Insana, hingga Gereja Santa Maria Goretti, Paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasik. Camino Santa Maria adalah sebuah ziarah lintas alam yang diselenggarakan untuk menggugah iman umat agar terpanggil mempererat hubungan dengan Tuhan, merawat alam, dan menjalani hubungan dengan sesama. Pantauan RRI pada ziarah lintas alam tersebut, peserta berjalan dalam kelompok sambil berdoa dan bernyanyi. Uniknya, peserta juga diberi kantong plastik sampah dan memungut sampah sepanjang perjalanan sebagai aksi nyata menjaga lingkungan. Perlu diinformasikan juga bahwa lintas alam Camino Santa Maria tahun ini disponsori oleh Himpunan Bersatu Teguh pimpinan Bapak Andreas Sofiandi. Saat diwawancarai, Andreas Sofiandi mengatakan ziarah yang diselenggarakan merupakan sebuah prosesi iman di mana umat Katolik diajak untuk mencintai lingkungan dan merawat alam di tengah derasnya bencana ekologis.
13: Kita nanti juga satu hal yang paling menarik adalah saya mengajak semua mereka yang mengumpulkan plastik sampah di sepanjang plastik karena sampahnya dan limbah yang kita didik anak-anak masyarakat untuk tidak membuang limbah sembarangan. Itu salah satu misi kita, sehingga kita bisa tahu anak-anak ini atau masyarakat tahu betapa bahayanya limbah plastik. Plus salah satu
14: untuk merawat
13: itu. Jadi bagaimana kita menjaga hutan, bagaimana kita jaga lingkungan, ini salah satu paru-paru dunia yang kita harus jaga.
12: Andreas berharap dengan kegiatan seperti ini umat Katolik Depan lebih mencintai alam dan melestarikannya.
1: Syarifuddin Jufri resmi dilantik sebagai Ketua Kadin ND siap fokus pulihkan ekonomi pasca bencana, laporan Nikolaus Makmeli.
15: Kadin ND fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Syarifuddin Jufri usai resmi dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten ND periode 2026-2031 bersama jajaran badan pengurus lainnya pada Senin 7 September 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin NTT, Bobi Lianto, dalam agenda yang berlangsung di Kabupaten Ende. Dalam kepemimpinannya, Syarifuddin menegaskan komitmen Kadin Ende untuk mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah mengembalikan akses pasar bagi petani dan nelayan, serta menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi unggulan. Ia mengatakan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan hingga ekonomi kreatif harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende. Syarifuddin menegaskan, Kadin Ende akan berperan sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, dan masyarakat.
16: Kadin akan berusaha menjadi jembatan untuk pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat. Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, terbuka, dan saling menguatkan. Potensi Kabupaten ini sesungguhnya sangat besar. Kita memiliki sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan, serta beberapa usaha kreatif masyarakat. Potensi tersebut jangan hanya menjadi potensi di atas kertas, harus kita naikkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat ini.
15: Kadin juga diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha kecil, koperasi, UMKM, pelaku usaha perempuan dan masyarakat yang ingin membangun kemandirian ekonomi. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fendi mau mengucapkan terima kasih.
0: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

0: Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah bangun lensa SR agar publik terhindar dari hoax sekolah rakyat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memperkuat tata kelola informasi publik mengenai sekolah rakyat melalui pengembangan lensa SR atau layanan ekosistem narasi sekolah rakyat yang adaptif. Sistem ini dirancang mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah agar masyarakat memperoleh informasi yang valid, cepat, konsisten, dan terhindar dari hoax. Staf khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fathurrahman Taufik mengatakan, lensa SR dibangun agar seluruh informasi dapat dikelola secara integrasi dan dipertanggungjawabkan. Informasi yang dihimpun melalui media massa, media sosial, PPID, SP4N, Lapor, Command Center 171, Laporan Sentra dan Balai, Pengelola Sekolah Rakyat, Pemerintah Daerah, hingga lapangan akan melalui proses validasi sebelum dipublikasikan. Wakil Menteri Sosial Agus Jayo Priyono menilai penguatan informasi publik penting agar masyarakat memahami tujuan dan pelaksanaan sekolah rakyat secara tepat, termasuk perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara itu, pemerintah gencarkan hilirisasi. Indonesia bakal naik kelas dalam rantai nilai global. Pemerintah terus menggencarkan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat industri sosial, dan mendorong Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPN Todo Tua Pasaribu menyebutkan, pemerintah menyiapkan 3 strategi investasi hilirisasi yang mencakup perencanaan, eksekusi, serta kebijakan perizinan dan pemberian insentif. Sekretaris Jenderal Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Ahmad Erani Yustika mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menetapkan peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan pengurangan ketergantungan terhadap barang impor sebagai 2 tujuan utama hilirisasi nasional. Program ini mencakup pengembangan sektor migas, mineral, kelautan, dan perkebunan agar Indonesia tidak lagi sekedar menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Selanjutnya, tokoh Papua dorong penguatan keamanan demi lingkungan masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat Papua mendorong penguatan keamanan dan perlindungan masyarakat sipil di tengah masih adanya gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme Lemasa menilai kasus tersebut bukan sekedar persoalan keamanan, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan martabat masyarakat Papua, sehingga warga sipil tidak seharusnya menjadi korban konflik bersenjata. Tokoh agama Nasrani sekaligus tokoh adat senior Puncak Jaya Papua Tengah, Kirenius Telenggen, turut menyoroti ancaman kelompok bersenjata terhadap masyarakat lokal dan menegaskan bahwa kekerasan paling merugikan masyarakat Papua sendiri. Ia juga menilai gangguan keamanan berdampak terhadap pelayanan keagamaan dan kemanusiaan di dalamnya, termasuk setelah terbunuhnya Kapten Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA yang disebut melayani kebutuhan ibadah masyarakat di pelosok Papua. Di Yahoo Kimo, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Paul Faizal Ramadhani memastikan penyelidikan kasus penganiayaan warga di DKI terus dilakukan. Selain itu, pemerintah memperketat pengawasan MBG, kasus keracunan di proses hukum. Pemerintah terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG guna memastikan makanan bagi siswa aman, berkualitas dan sesuai standar. Badan Gizi Nasional memastikan setiap laporan mengenai dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan MBG ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelidikan. Anggota Komisi 9 DPR Irma Caniago mendorong investasi terhadap setiap kejadian yang diduga berkaitan dengan MBG untuk memastikan penyebab sekaligus menjadi bahan evaluasi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sejumlah titik dapur yang dilaporkan berkaitan dengan gangguan kesehatan telah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Bahkan sebagian kasus telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Penanganan tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga. Terkait ada atau tidaknya tersangka, Sudaryono menegaskan hal tersebut diserahkan kepada hasil penyelidikan dan penyidik aparat di lapangan.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya akan menjalankan ibadah sholat maghrib di pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah.

0: apa kata Romo Innocentius Nahagberek, ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memperankan dirimu. Itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

0: Geeks.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat sore dan selamat menikmati segala rutinitas Anda untuk sore hari ini. Pendengar Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf memastikan pegawai Kemensos yang terbukti terlibat judi online akan dikenai sanksi. Sanksi diberikan secara berjenjang sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan disiplin ASN. Gus Ipul mengatakan bahwa Kemensos masih melakukan klarifikasi terhadap sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi judi online. Data tersebut berasal dari pusat pelaporan dan analisis

olahraga mulai dari sekedar mencoba hingga menjadi kebiasaan. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian Warta Berita Daerah Kabupaten Belu untuk sore ini.

Radio Republik Indonesia Tambuat dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Hingga saat ini akses air minum layak di Kabupaten Alor mencapai 89,17 didukung pembangunan jaringan dan sambungan rumah masyarakat. Pemekaran 18 desa di Kabupaten Belu tinggal menanti dua tahapan lanjutan.

0: Pemerintah Kabupaten Alor terus meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Alor. Pada tahun 2025, akses air minum layak di Kabupaten Alor telah mencapai 89,17%. Capaian tersebut menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sarana air bersih. Selain itu, pembangunan infrastruktur air minum pada tahun 2025 menghasilkan 981 sambungan rumah yang tersebar di 9 desa, serta pembangunan lebih dari 37 km jaringan perpipaan di 8 desa. Selain itu, pemerintah juga membangun 5.825 meter jaringan sistem penyediaan air minum atau SPAM, 7 reservoir, dan 1 blok kaptering.
1: Pada tahun 2025, akses air minum layak mencapai 89,17%. Pembangunan air minum juga menghasilkan 981 sambungan rumah di 9 desa, lebih dari 37 km jaringan perpipaan di 8 desa, serta pembangunan 5.825 meter jaringan SPAM, 7 reservoir, dan 1 blok kaptering.
0: Dikatakannya, pemerintah menilai penyediaan air minum layak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Ketersediaan air bersih yang memadai diharapkan dapat mendukung penerapan pola hidup bersih dan sehat sekaligus mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan buruknya kualitas air minum dan sanitasi.
1: Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan alur dari desa dan wilayah terpencil menuju pemerataan pembangunan. Jalan membuka akses ekonomi dan pendidikan, air bersih dan sanitasi, meningkatkan kesehatan, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
0: Wakil Bupati Alor mengatakan pemerintah berharap peningkatan akses air minum layak dapat terus diperluas sehingga seluruh masyarakat hingga pelosok desa memperoleh air bersih yang aman dan memadai. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Pemekaran 18 desa di Kabupaten Belu tinggal menanti dua tahapan kelanjutan.
3: Sebanyak 18 desa pemekaran di Kabupaten Belu terus diperkuat pemerintah daerah sebagai bagian dari tahapan menuju penetapan sebagai desa definitif. Penguatan dilakukan mulai dari kesiapan aparatur pemerintah, administrasi hingga pengembangan potensi ekonomi di masing-masing wilayah. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat PMD Kabupaten Belu, Adrianus Thomas Ria menjelaskan, dari 22 desa yang sebelumnya diusulkan untuk dibukakan, sebanyak 18 desa dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan proses pemekaran. Dan saat ini proses tersebut telah selesai dilakukan verifikasi dokumen dan penandatanganan berita acara. Selanjutnya tersisa dua tahapan, yaitu verifikasi faktual dan pleno klarifikasi yang akan menentukan 18 desa tersebut siap menjadi desa definitif. Lebih lanjut disampaikan, nomor register desa telah diperoleh yang nantinya setelah ditetapkan menjadi desa definitif akan memperoleh nomor indeks desa.
4: Di Kabupaten Belu itu ada 18 desa. 18 desa persiapan yang sudah kita proses untuk menjadi desa definitif. Dokumen proses pemekaran desa itu sudah diverifikasi oleh Dinas PMD Provinsi, NTT, dan di bulan Juli kemarin kita dari Kabupaten Belu bersama Bapak Wakil Bupati, kita sudah melakukan penandatanganan berita acara bersama Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk tahapan pemekaran desa ini sekarang tinggal dua proses lagi yang harus kita lalui. Yang pertama itu namanya verifikasi faktual. Setelah proses verifikasi faktual sudah kita lewati, kita sampai pada tahapan akhir itu namanya pleno klarifikasi. Saat pleno itulah akan ditentukan 18 desa untuk kita siap jadi desa definitif.

sejumlah kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Adrian menambahkan, proses pemekaran desa harus

operator ini memang harus dipersiapkan dengan baik, terlebih untuk desa-desa yang kita akan mekarkan menjadi desa definitif. Ini memang menjadi PR, menjadi PR bukan hanya oleh bidang bina pemerintah desa Kabupaten Belu, namun juga oleh semua aparatur yang ada di Kabupaten Belu. Jadi harapan kita setelah desa definitif itu, desa pemekaran itu menjadi desa definitif, kita akan melakukan, untuk sementara mereka sudah ada PJ, PJ kepala desa, sekretaris dan perangkat desa yang sudah ditunjuk. Namun pemerintah kabupaten juga akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan seperti bimbingan teknis, sosialisasi untuk para perangkat desa yang ada di desa-desa definitif tersebut.

0: Melalui aksi nyata Jumat Bersih dan Sabtu Bersih, Kelurahan Tenuki komitmen wujudkan lingkungan yang bersih dan tertata.
1: Upaya menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya cukup melalui kegiatan kerja bakti, tapi membangun kesadaran masyarakat dan keterlibatan aktif, seluruh masyarakat. Hal tersebut didorong pemerintah Kelurahan Tenuki Kabupaten Belu melalui berbagai aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Lurah Tenuki Elias Yunus Tesmali mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama. Masyarakat tidak hanya membersihkan lingkungan ketika ada kegiatan kerja bakti, tetapi mampu menerapkan kebiasaan hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, lingkungan yang bersih akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari menciptakan suasana yang nyaman, mengurangi potensi munculnya berbagai penyakit, hingga menjaga keindahan lingkungan kelurahan.
2: Kebersihan lingkungan memang kita dalam rapat perdana dengan perangkat kelurahan pada awal Maret setelah kami lakukan serah terima, hal yang saya sampaikan atas gagasan itu terciptanya lingkungan yang bersih, hijau, dan bebas dari sampah plastik. Jadi ini juga mendukung program pemerintah kabupaten, dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil ya, Pak Bupati. Dan itu kita sudah lakukan kegiatan Jumat Bersih ya, dan juga Sabtu Bersih. Jadi Sabtu itu kita lakukan perangkat kelurahan ya dengan staff, sedangkan Sabtu itu kita di masing-masing wilayah ya di tingkat masyarakat.
1: Selain melakukan pembersihan lingkungan, masyarakat juga didorong untuk mengurangi produksi sampah dari rumah. Sampah yang dihasilkan dapat dipilah berdasarkan jenisnya, sehingga sampah masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali. Sementara sampah lainnya dapat dikelola dan dibuang pada tempatnya yang telah disediakan. Lurah Tenuki menegaskan kegiatan kebersihan harus menjadi gerakan yang dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu dibangun mulai dari keluarga dan kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui aksi nyata dan partisipasi masyarakat, Kelurahan Tenuki berkomitmen membangun budaya hidup bersih yang dilakukan secara konsisten. Kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab seluruh masyarakat. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
0: Dalam mencegah penyakit mulut kuku pada ternak besar sapi, Dinas Peternakan Belu gencarkan vaksinasi ternak yang dilakukan 2 kali setahun dengan dosis vaksin sebanyak 120.000 dosis. Laporan Firdy Asih.
3: Menjaga kesehatan ternak agar terhindar dari penyakit, salah satu upaya pemerintah melalui petugas Dinas Peternakan Belu melakukan vaksinasi ternak. Petugas peternakan yang turun ke lapangan melakukan kegiatan vaksinasi ternak dengan periode vaksin 2 kali dalam setahun, bulan Januari, Maret, dan periode kedua yakni Juli, September. Umumnya merujuk pada Program Nasional Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku PMK pada sapi, kerbau, kambing, dan domba. Salah satu kendala dihadapi petugas di lapangan menyangkut ternak besar sapi yang tidak dikandangkan. Ternak yang dilepas bebas berkeliaran mencari pakan tidak bisa memperoleh suntikan vaksin. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, tidak memungkiri kendala di lapangan. Ia mengatakan, memperlancar program vaksin ternak di Belu sudah terdapat pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya oleh petugas kepada para pemilik ternak agar ternak-ternak piaraan yang ada sudah diikat atau dikandangkan. Ia mengatakan pelaksanaan program vaksinasi ternak oleh petugas di lapangan dilakukan real time. Setiap ternak yang telah divaksin didokumentasi untuk kemudian secara online dilaporkan ke pusat.
4: Sebelum kegiatan vaksinasi, petugas itu sudah memberi informasi. Memang ada juga sih yang mungkin dia lupa lepo sudah lepas. Setiap petugas pada saat melakukan vaksinasi itu mereka harus melaporkan secara online ke pusat melalui e-signa real time. Pada saat itu berapa ekor, begitupun dengan pelayanan kesehatan. Jadi data yang kami miliki ini itu terus di pusat gitu. Jadi populasinya kami itu tidak akan salah karena laporannya kami secara online. Makanya pada saat kalau ada terjadi tidak konek dengan BPS, kami keluarkan data yang ini akan.
3: Ia menjelaskan setiap tahun pengadaan vaksin ternak khusus bagi ternak besar sapi yakni sebanyak 120.000 dosis vaksin. Dari jumlah dosis vaksin tersebut mengantisipasi penyakit mulut kuku PMK, sementara ini dilakukan 2 kali vaksinasi dengan periode Januari-Maret dan periode Juli-September.
4: Pengadaan vaksinasi itu 120.000 dosis untuk 1 tahun untuk sapi. Babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya kan dalam 1 tahun itu 2 periode. Kalau kita vaksin 60.000 misalkan, berarti kan harus 120.000 setiap tahun wajib 2 kali. Kita takut PMK masuk.
5: Sudah
4: NTT itu daerah hijau yang non-pen, Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dan lembah.
3: Untuk saat ini wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT masih kategori zona hijau bebas penularan penyakit mulut kuku PMK. Program vaksinasi ternak gencar dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi penyakit mulut kuku. Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar.

lengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Hingga saat ini akses air minum layak di Kabupaten Alor mencapai 89,17 didukung pembangunan jaringan dan sambungan rumah masyarakat. Pemekaran 18 desa di Kabupaten Belu tinggal menanti dua tahapan lanjutan. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendukung pembinaan olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama yang diinspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Otombo, untuk Anda informasi-informasi terupdate teraktual kami kutip dari rri.go.id. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional aman menghadapi El Nino. Pemerintah menambah lokasi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHT medium sebanyak 1 juta ton. Singgah menyampaikan kepastian tersebut usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Senin 7 September 2026 rapat membahas langkah pemerintah menjaga pasokan dan harga pangan selama kemarau berlangsung lebih panjang. Amran mengatakan bahwa tambahan SPHB menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat pasokan beras di pasar. Pemerintah juga terus mendorong beras medium dan premium masuk melalui jaringan retail. Selain itu, pemerintah mempercepat bantuan pangan dan menyiapkan operasi pasar secara besar-besaran. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Waspada ancaman di balik rindangnya pohon. Pohon yang rindang memberikan kesejukan. Namun, di musim cuaca ekstrim, ia bisa berubah menjadi ancaman. Angin kencang dan hujan lebat seringkali membuat dahan lapuk patah atau bahkan menumbangkan pohon hingga akarnya. Jangan abai dengan keselamatan Anda, lakukan langkah pencegahan sekarang. Periksa lingkungan, perhatikan pohon di sekitar rumah. Jika dahan sudah mati atau posisi pohon mulai miring, segera lakukan pemangkasan secara mandiri atau melapor kepada petugas terkait. Hindari berteduh. Saat hujan angin, jangan pernah memarkir kendaraan atau berteduh di bawah pohon besar. Waspada kabel listrik. Pastikan ranting pohon tidak menyentuh kabel listrik untuk menghindari korsleting atau kebakaran. Bencana tidak bisa kita hindari, tapi risikonya bisa kita kurangi. Mari proaktif menjaga lingkungan demi keselamatan bersama. Kenali ancamannya, siapkan strateginya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Yang mendengar Pro 1 RRI Tambun, pemerintah pusat dinilai telah menunjukkan respon cepat dan konsisten dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Selain mengorkestrasi penanganan darurat bersama berbagai pihak, pemerintah pusat juga telah memberikan dukungan anggaran sebesar Rp200 miliar. Selanjutnya, percepatan realisasi bantuan di daerah menjadi kunci agar dukungan pemerintah dapat segera diterjemahkan menjadi penanganan bencana yang komplit dan dirasakan masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun Facebook mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengadakan kuis susun kata berhadiah 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun tersebut merupakan akun palsu dan bukan akun resmi milik Purbaya. Konten kuis susun kata juga sengaja dibuat untuk memancing interaksi warganet seperti komentar, pesan langsung atau menghubungi nomor telepon. Agar terlihat lebih meyakinkan, beberapa konten juga memuat video Purbaya yang dihasilkan dari rekayasa artificial intelligence atau AI. Adapun laman media sosial resmi Purbaya dapat dikunjungi di Instagram @minqri yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, informasi berkaitan dengan akun Facebook Purbaya adakan kuis susun kata berhadiah adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar RRI Tambo di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambo. Senang rasanya pendengar, saya Tresa Maniat kembali hadir menyapa Anda, menemani Anda semuanya dalam rangkaian acara Tambo malam edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Harapan kami semoga kabar Anda baik, sehat dan selamat menikmati kebahagiaan dari setiap pencapaian yang sudah Anda dapatkan lewat perjuangan kerja keras Anda hari ini. Selamat menikmati kembali kebersamaan bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih setelah seharian berpisah karena demi aktivitas yang harus Anda kerjakan. Dan harapan kami pendengar, semoga suasana malam Anda luar biasa ditemani lewat rangkaian siaran Pro 1 RRI Tambua. Hingga tuntas nanti kami menemani Anda di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar, sesaat lagi kami hadirkan persembahan mini drama dari RRI Ranai dengan judul Sepeda Tua Ayah. Dan kami juga sampaikan untuk Anda, jangan lewatkan obrolan komunitas yang akan hadir ke ruang dengar Anda ya setelah mini drama. Oke, pendengar, tetap bersama kami dan teruslah bahagia menikmati malam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI seluruh penduduk tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapati usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan

0: Gahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

sudah pakai matematik. Kredit sekarang gampang, Pak.

Ya udah ya, saya duluan ya Pak Asman.

Mas Adi, Mas Budi,

0: kan kami berhenti kuliah aja ya, dan gantian kerja buat bantu ayah. Kami gak tega ya.
1: Iya, dengarlah ya, bahu ayahnya

dosen yang saya hormati. Keberhasilan ini

sepeda tua. Terima kasih, Ayah.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Ya, selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia, tempat di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tempat. Dan saatnya kita di sesi obrolan komunitas malam ini, pendengar, kita akan mengangkat topik mengenal lebih dekat Himpunan Bersatu Teguh. Spesial malam ini kita juga ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas aksi nyata HBT yang baru saja sukses menggelar siaran Komunio Santa Maria Perdana di Pulau Timur ya, pada hari Kamis 3 September lalu. Dan untuk lebih jelasnya mengenai lebih dekat Himpunan Bersatu Teguh, saat ini sudah terhubung bersama kita narasumber selaku Ketua Umum HBT, Ketua Ko Andreas Sofyandi. Selamat malam Pak Andreas.
1: Selamat malam.
0: Sehat yang pastinya kabarnya ya Pak.
1: Makasih, sehat-sehat. Salam untuk semuanya.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak, di tengah kesibukan atau juga mungkin saat ini lagi santai menikmati istirahatnya, tapi kita udah ganggu nih. Tapi yang pastinya kami bangga nih, masyarakat di wilayah perbatasan bangga malam hari ini bisa mendapatkan sapaan dari Pak Andreas. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu. Oke. Baik, mungkin di awal ini sekilas dulu dong, masyarakat wilayah perbatasan tentu kita ingin mengenal tentang Himpunan Bersatu Teguh ini, Pak Andreas.
1: Ya baik, kita salam dulu semuanya bagi pemirsa ya. Sebelum saya masuk pada itu, hari ini setelah saya selesai agenda kemarin, kami terdampar 3 hari di Kupang karena bandara Soekarno-Hatta pada saat kami kembali ditutup karena erupsi gunung. Jadi kita sempat 3 hari tertahan di Kupang setelah agenda kegiatan. Kembali saya pertama menyampaikan bahwa wilayah timur itu adalah sudah merupakan bagian negativitas saya. Malah saya selalu mengatakan kepada teman-teman, ini adalah bagaikan kota kelahiran saya kedua. Okay. Kegiatan Himpunan Bersatu Teguh ini adalah menjadi kegiatan kepedulian sosial. Pertama tentang Himpunan Bersatu Teguh ini adalah sebuah perkumpulan sosial yang berdiri 1876. Jadi tahun ini kami genap 150 tahun. Aktivitasnya itu adalah lebih banyak tentang kepedulian sosial, terutama dalam hal-hal terkait dengan kesehatan buta katarak. Jadi salah satu aktivitas itu adalah melayani hampir seluruh kota di Indonesia ini sudah kami lakukan untuk berdasarkan operasi mata. Kemudian juga hal-hal terkait dengan bencana alam. Jadi kami hampir seluruh bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia, kami selalu berpartisipasi di sana dalam kepedulian tentang bencana alam. Nah khususnya di wilayah timur, kita tahu bahwa di daerah ini banyak butuh perhatian tentang kepedulian keadaan masyarakat di sana, terutama kita tahu dengan perbatasan dengan negara tetangga Timur Leste. Saya mengenal pertama sekali Antambua itu adalah

0: 30 tahun lalu. Jadi pada saat saya dikunjungi oleh salah satu suspek SPSS yang tinggal di Lulik, namanya Dr. Yohana. Pada saat itu saya hanya menggambarkan Antang Buah itu adalah sebuah kota yang sangat terpencil, yang keadaan di sana itu hanya tergambar pada saya adalah daerah yang sulit. Nah, di sanalah saya mulai memperhatikan kepedulian sana. Jadi 20 tahun lalu kami telah menyumbang sebuah mobil ambulans di sana, kemudian membantu anak-anak yang sekolah waktu itu peralihan pendidikan harus memakai komputer. Kami melengkapi komputer di sana. Nah, sejalan dengan lebih dekat lagi, saya lah terjadi pada tahun 2021 waktu terjadi bencana Nitroja. Kami berkunjung dalam kepedulian bencana, kemudian kita menemukan sebuah bangunan gereja yang kondisinya sudah miring kena akibat banjir. Lalu di sana lah kita mulai dengan membangunkanlah sebuah gereja baru yang dikenal dengan gereja Santo Andreas Bolan. Nah, dengan lahirnya itu gereja, terus berkembanglah kegiatan-kegiatan kita di sana. Pada waktu bersamaan, kita tahu bahwa Bolan itu adalah sebuah kabupaten yang baru pemekaran pecahan dengan Tampua, belum ada rumah sakit, dan kami mendirikan lagi satu klinik persiapan menuju rumah sakit yang dikelola oleh Suster SPSS yang di Betun. Lalu kami bangunkanlah sebuah klinik dan kami operasi mata pertama di Betun itu. Nah, kemudian pada waktu peresmian gereja dan klinik itu diresmikan oleh Bapak Monsinyur Inatius sebagai Kardinal Indonesia. Nah, komunikasinya terus berjalan. Dan ternyata wilayah kita di sana itu sama dengan beberapa wilayah di daerah yang mayoritas Muslim. Mereka membangun masjid, membangun musola dengan waktu yang panjang. Sehingga pembangunan itu jadi tertunda karena sangat terbatas dengan dana swadaya masyarakat, sehingga bangunan itu bisa selesai bertahun-tahun. Nah, lahirlah beberapa gereja di sana yang kita ikut bantu. Nah, kemudian masih di wilayah NTT tapi tidak lagi di wilayah timur, kami membangun gereja lagi di Rutek, di Flores. Nah, itulah sebuah gereja yang kami bangun yang cukup besar, sama dengan yang kami bangun di Lurati. Nah, sejalan dengan itu akhirnya saya banyak mengenal daerah di sana. Lalu saya melihat lagi adalah pada saat gereja Lurasik itu sejarahnya sangat indah, karena gereja itu dibangun oleh seorang misionaris PT Jerry namanya. Beliau adalah orang Irlandia. Kemudian gereja itu sudah kondisi sangat prihatin. Lalu pada satu hari ada Romo Ino namanya, yang sudah pindah ke Papua. Romo Ino itu menghubungi saya, lalu beliau bercerita tentang keadaan gerejanya. Beliau menanyakan ke saya, di mana ada yang menjual cutting laser. Cutting laser itu adalah ornamen gereja yang terbuat dari pelat, menggantikan cincin yang selama ini dibuat dari bata, seperti yang saya bangun di gereja Santo Andreas di Bolan. Lalu saya bilang, Romo, kenapa Romo tanya? Kalau Romo tanya di mana bikin cutting laser, saya bilang, Romo dapat melihat di Google, pasti bisa dapat. Jadi saya sambil bercanda dengan beliau, saya bilang kalau kau mau minta, minta saja, jangan tanya di mana buat, saya bilang. Lalu beliau menyampaikan cerita tentang gereja itu. Saya menyampaikan romo itu tidak boleh dirobohkan. Kenapa? Gereja itu adalah sebuah sejarah panjang yang kita kenal dengan cagar budaya. Lalu saya berkesempatan saya datang ke lokasi lurasik itu. Kemudian saya melihat memang kondisinya sudah sangat berat. Atapnya sudah sudah penuh dengan rayap. Kemudian kapasitasnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk umat yang terus berkembang. Lalu setelah saya pertimbangkan, saya nyatakan untuk renovasi. Kemudian saya minta kepada Romo Tino untuk menghubungi Bapak Uskup kapan beliau sempat untuk meletakkan batu pertama. Dua minggu setelah kunjungan saya pertama, kita meletakkan batu di sana, batu pertama. Tetapi alasannya adalah gereja itu tidak bisa dipertahankan. Jadi akhirnya kita putusin, kita robohkan. Nah itulah gereja yang saya bangun dalam waktu 4 bulan. Gereja durasi itu saya bisa selesaikan. Kemudian saya mencoba mencari tahu tentang PT Jerry, misionaris yang membangun gereja itu dulu. Ternyata beliau masih hidup. Beliau masih ada di Irlandia, berusia 93 tahun dan masih sehat. Nah, saya coba untuk beliau bisa datang pada saat kita meresmikan gereja itu. Nah, namun karena mungkin keterbatasan fisik dan segalanya, nah, gereja itu tidak bisa beliau hadir. Dan pada saat diresmikan oleh Bapak Abinal, Bapak Insinyur Menakjut, dihadir oleh banyak pejabat, ada Bupati PTU, Bupati Tabelu, kemudian ada sahabat saya waktu Gubernur Papua Tengah. Nah, saya membuat monumen di sana. Itu ada patung misionaris Mr. Jerry itu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan catatan bahwa ada orang yang telah berbuat. Pada saat dulu kita tahu betapa sulitnya di era timur itu, mereka berjalan kaki. Itulah lahirnya gereja Halilulik itu. Kemudian pertamaan yang itu, saya kebetulan ketemu lagi dengan satu pesawat, dengan seorang pastor. Ternyata beliau itu adalah kelahiran di Malaka, yang kotanya adalah Kota Pol. Nah, beliau juga membangun gereja udah tahun yang gak selesai. Akhirnya gereja itu juga kami selesaikan. Kemudian juga ada di Niki-Niki. Saya pikir kemarin itu Niki-Niki itu masuk TTU, rupanya TTS. Jadi kalau di pinggir jalan kita, perjalanan dari Kupang menuju ke Tambua, belah kiri itu ada sebuah kapela yang hampir selesai sekarang, kapela itu. Nah, yang paling menarik adalah pada tanggal 1 Agustus bulan lalu, saya didatangin oleh Romo Dalsi. Beliau habis siarah dari Itali. Kemudian saya ketemu beliau, dan beliau menyampaikan beliau baru pulang. Saya bercerita pada beliau. Ngomong saya bilang, pada bulan Juli kemarin saya sempat berjalan kaki 70 km dari Purwokerto sampai ke Cilacap. Nah, lalu saya sampai kepada dia tanggal 5 September. Nah, kemudian ada agenda di Kupang, yaitu sahabat saya Pak Cagnes Akriwang yang punya hotel Naka, beliau ada pesta perkawinan anaknya, dan saya akan datang. Jadi Romo, saya bilang, tolong carikan saya satu titik yang radiusnya 20 sampai 25 km yaitu adalah sebuah gereja, kapela atau sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan atau terbengkalai, tidak selesai atau sudah rusak berat. Karena kita tahu di sana banyak kapela atau gereja atau sekolah yang kondisinya sudah tidak layak. Itu saya ketemu dengan komodasi itu tanggal 1 Agustus. Kemudian pada saat tanggal 2 beliau ke Bali, tanggal 3 beliau melaporkan ke saya. Beliau menemukan kapela Santo Maria yang di Kapalo. Yeah. Beliau mengirim saya video dan fotonya. Memang sangat prihatin, atapnya sudah bocor, kondisi bangunannya yang ya kita bisa paham kondisinya kan, finishingnya nggak bagus. Lalu saya bilang pada Romo Dalsi, Romo, coba survei berapa jarak, tapi saya tidak mau jalan aspal. Saya mau jalan adalah menempuh dari gereja Kapalo itu sampai Pulau Resik, itu jalan hutan, jalan persawahan. Lalu beliau survei lah itu. Beliau survei dan dikirim kepada saya. Sangat menarik sekali saya lihat itu. Jadi pada waktu itu saya minta dihitung berapa kilometer. Beliau mengatakan lebih kurang 22 kilometer. Saya nyatakan saya bersedia, bikinlah Camino Timur. Camino itu sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan ini adalah seperti yang ada di Spanyol. Jadi panjang jalan kita bersama, sambil berdoa, sambil banyak kita lihat mencerak-mencerak itu jalan nampak jelas. Jadi mereka berjalan kaki berkilometer, seperti saya ketahui dari lokasi itu dulu ke Malaka itu banyak mencerak itu berjalan kaki. Belum ada transportasi, pemerintah timur masih sulit. Dan saya kembali dulu kepada Malaka. Malaka itu kan daerah komunis dulu. Jadi banyak tempat sejarah yang menarik. Lalu setelah komodasi mencukupi katanya 22 km, saya bilang hitung waktunya. Jadi setelah saya nyatakan saya bersedia untuk merenovasi itu kapela, kemudian saya minta Romo Dalsi, Romo, tolong usahakan ada umat yang bisa bersama, jalan bersama umat dari Lurasik dan umat dari Ekai Kapalo. Lalu beliau laporkan saya bisa dapat 200 orang awal. Saya bilang cukup lah, kita sambil berjalan berdoa dengan umat. Tapi ternyata peserta yang mendaftar itu bukan main banyak. Lalu naik jadi 500 dan mempersiapkan baju 500. Masih lagi ada tekanan, naik 700. Dan yang paling menarik itu adalah warga masyarakat dari Antambua pun ingin ikut. Kemudian umat-umat dari Alas, kemudian Biarawati, Suster pengen ikut. Wah, saya bilang ini menjadi permasalahan, nanti baju gak keburu saya bikin. Akhirnya saya usahakan lah, saya cetak baju sampai 1000 biji. Kemudian umat yang ikut berpartisipasi itu bukan main banyak. Ini satu hal yang menarik.
1: Luar biasa, kita juga apresiasi Pak Andreas tentunya untuk aksi yang baru saja berlalu kemarin, dan dari apa yang sudah Pak Andreas gambarkan kepada kita ini sangat luar biasa. Terima kasih untuk ketulusan hatinya bisa menjangkau wilayah perbatasan tentunya. Pak Andreas izin, kita juga jadi penasaran ini ya, banyak hal yang sudah Pak Andreas bagikan, tapi pendengar juga tentu ingin tahu nih, kenapa sih harus HBT begitu? Namanya apa, ada filosofi dan kemudian ada pesan yang ingin disampaikan lewat himpunan ini Pak Andreas untuk kehidupan kita gitu.
0: Baik, sebelum saya masuk ke situ, saya sedikit aja menambah lagi. Jadi dalam perjalanan saya kemarin ternyata itu 27 km bukan 22. Kemudian satu hal yang saya sangat betul-betul mengagumin, satu hal sangat saya menyenangkan hati saya adalah sepanjang perjalanan kita disambut oleh umat. Jadi mereka menyiapkan makanan, mereka menyiapkan kelapa. Sepanjang jalan itu umat keluar. Jadi saya merasa, waduh, kok umatnya begitu antusias, begitu mendukung. Nah, kalau kembali tentang kenapa saya tertarik, pertama kita tahu ABT ini kan sebuah perkumpulan sosial yang mempunyai kepedulian tentang hal-hal yang terkait dengan sebagai pemerhati seperti tadi kesehatan, kemudian bencana alam. Nah, secara kebetulan saya mengenal Timur itu pada saat saya terjadi bencana di Surabaya itu. Saya melihat betapa mereka membutuhkan bantuan. Masih banyak masyarakat jalan tanpa sepatu. Kemudian agenda pada Desember tahun 2005 itu saya membuat ribuan sepatu. Kemudian saya berbagi baju pada mereka. Jadi kalau tanya kepada apa yang kita inginkan kepada HBT, salah satu HBT itu adalah pemerhati. Jadi hal-hal yang misalnya terkait dengan keterbelakangan dengan mereka. Dan kami juga mencoba sekarang membantu pendidikan. Jadi kita juga sedang menyekolahkan satu anak untuk bisa ngambil dokter di Surabaya. Kita sudah mencari 7 atau 8 kali. Kemudian kami juga memperhatikan di sana tuh kebutuhan-kebutuhan seperti rumah sakit yang masih sangat minim. Kita melengkapi alat-alatnya, obat dan sebagainya. Kemudian kami juga membantu mobil ambulans di sana. Habit itu salah satu itu yang bisa kami lakukan. Kami adalah komoditas beberapa orang yang peduli. Anggota kami ada 10.000. Jadi kalau dengan kepedulian itu kita bisa beraktivitas membantu bukan di wilayah Timur saja, tapi di wilayah lain juga kami bisa berbuat. Jadi itulah aktivitas manusia dan usia tetap 20. Kami coba terus bisa berada di lingkaran atau lingkungan kawan-kawan yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan.
1: Oke, baik, luar biasa. Berarti di mana-mana saja gitu ya, ketika HBT datangin, banyak orang juga tergerak untuk tergabung dalam himpunan ini ya Pak Andreas?
0: Ya, betul. Sedikit, itu bukan kami di nasional saja. Saya malah pernah juga sampai ke Turki. Jadi kalau itu ada bencana gempa yang merenggut 40 ribu orang meninggal, kami juga sempat bergabung dengan tim Indonesia. Kami mendirikan rumah sakit, tenda di sana. Jadi kita di mana ada kesempatan kita ikut mengambil peran atau bagian di sana.
1: Baik. HBT harus mendunia juga nih ya, tidak hanya di kota besar, tapi menjangkau yang terpencil juga, bahkan sampai ke segala penjuru dunia. Luar biasa nih Pak Andreas, sayang sekali karena waktu kita tidak begitu banyak nih. Saya ingin dapatkan lagi ungkapan dari Pak Andreas, apa sih kerinduan dari Pak Andreas selaku Ketua HBT bersama para anggota semua yang tersebar di mana-mana ini untuk setiap aksi yang sudah dilaksanakan, terutama untuk yang ada di wilayah daratan timur ini, apa pesannya? Dan kemudian apa sih motivasi semangat yang dimiliki oleh HBT yang bisa disampaikan kepada kita juga bahwa hari-hari ini atau di dalam kehidupan ini kita tidak sendiri gitu ya, kita harus memiliki sikap peduli kepada sesama. Apa sih yang mau dipesankan juga untuk kita Pak Andrea, silakan. Dan sebelumnya ada salam hormat nih dari Romo Ino yang rupanya juga sudah apa namanya sedang mendengarkan perbincangan kita ini, Pak Andreas.
0: Ini Romo Ino itu bisa membawa saya bangun gereja itu. Jadi beliau itu sudah setengah orang politik itu. Jadi begini, motivasi adalah sederhana saja. Buah HBT ini bukan berada secara nasional Indonesia, ABC ini sebuah perkumpulan dari negara leluhur kami. Jadi dia ada di beberapa negara yang masih aktif, di Malaysia, di Filipina, di Singapura, di Thailand, dan malah di beberapa negara Amerika kami ada. Jadi sebuah perkumpulan yang punya aktivitas yang sama. Jadi kalau tanya apa sih motivasi, motivasi itu tergantung pada saat ini adalah dorongan daripada anggota dan ketuanya. Pada masa saya ketua, saya memang sudah menangin untuk bisa memperhatikan apa namanya atau masyarakat yang membutuhkan sentuhan atau bantuan. Jadi satu aktivitas kita itu adalah pengen bisa berbagi, pengen bisa berbuat bagi warga atau masyarakat yang mungkin masih berada pada saat

0: Baik, sehat selalu Pak Andre, salam hormat untuk keluarga besar HBT yang pastinya mungkin waktu malam hari ini juga sangat-sangat singkat ya. Mohon maaf juga kemarin sudah sempat kasih ini waktu ikut kegiatan komune itu, seharusnya ya bisa main-main ke RRI juga ya. Tapi ya mungkin
1: jadwalnya alamnya banyak kenangan bagi kami. Kami mengenal Obano, kami mengenal itu Otume. Oh, benar kalau.
0: Baik.
1: Jika kita biasa bagaimana bisa pariwisata di sana ini.
0: Baik. Ya. Kami ucap
1: salam untuk semuanya lah.
0: Siap.
1: Iya. Timur, salam, dan kita bertetangga dengan negara Timor Leste. Saya tinggal menyeberang sampai ke sana.
0: Oke. Okay. Ya, salam hormat kami juga untuk keluarga besar HBT. Terima kasih untuk ketulusan, untuk semangat kepedulian dari keluarga besar Himpunan Bersatu Teguh, kehadiran dan uluran tangan dari HBT yang telah menjangkau hingga di daratan timur tentu sangat-sangat memberikan makna dan harapan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Pak Andreas, kami doakan sehat selalu dan mudah-mudahan secepatnya untuk perjalanan pulangnya kembali lancar ya, untuk penerbangannya sehingga.
1: Saya sudah sampai di Jakarta. Nanti sampai ketemu kita pada saat peresmian Kapela
0: Eka Falo ya, Santa Maria.
1: Eka Falo. Mudah-mudahan Madina, mudah-mudahan Bapak Uskup dapat menyetujui kita membuka Kapela menjadi gereja.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Andreas. Selamat malam.
1: Terima kasih. Malam.
0: Oke. Ya, pendengar RRI Tambo di mana saja Anda berada, demikian perbincangan kita di obrolan komunitas malam hari ini ya, mengenal lebih dekat Himpunan Bersatu Teguh bersama narasumber kita Tuako Andreas Sofiandi selaku Ketua Himpunan Bersatu Teguh. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan narasumber kita gambarannya, dan tentu dari apa yang sudah disampaikan, bahkan tidak hanya sekedar disampaikan, tetapi ini juga sudah merupakan aksi nyata yang sudah dilakukan, yang tentunya sangat sekali memberikan dampak ya bagi semua tempat, semua daerah, terutama untuk daratan timur sendiri. Bahkan kunjungan ataupun juga aksi nyata terakhir kemarin dalam siara komuna ini juga sangat memberikan dampak bagi umat Tuhan yang ada, sudah terlibat tentunya ya, terutama di lorasi. Dan semoga dari apa yang sudah dilakukan oleh HBT ini berikan inspirasi, semangat untuk kita semua agar memiliki yang namanya kepedulian sosial. Terima kasih pendengar, Anda sudah mengikuti perbincangan ini, dan sesaat lagi kita segera ikuti penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.

0: Penyebab terjadinya karhutlah melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutlah diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
1: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses.
0: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
2: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya,
1: ya.
2: Yang 8 maupun yang 18.
0: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
4: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini, bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI

0: menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu, masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Pemuda juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Hendrik Dasmond menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
1: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
0: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
2: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
0: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan yang...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
4: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 12.500 atau 8.500. Okay. Melainkan di angka 4.000
6: 5.000
4: sampai dengan 5.000. Yeah.
5: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
7: Ada perintah dari Gus khusus.
8: Tidak ada. Tidak ada perintah apapun dari Gus Yakut.
5: Jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima jumlah uang asing, dua mobil Range Rover, dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
10: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
9: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat, Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan. Ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan. Ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya. Kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
10: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
11: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah di sini memang dekat dengan permukiman.
10: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
12: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature.
6: RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
12: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
13: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
6: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
14: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
6: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
15: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa. Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
6: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
15: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
16: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
6: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
17: Nah, kalau kita nggak dapat ikan, yuk pemakai suang kantong kita.
6: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
18: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
6: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
19: Klaten, Jawa Tengah.
6: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
20: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan.
6: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloni.
21: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
22: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
23: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
22: The ball is going to be thrown up in the air. And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
21: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
22: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both for the Japan, and I think we can do it. We get the same size, kinda same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
21: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Irap Dulitinoli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI, terus mengundang.

bangsa di bawah cahaya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat malam pendengar RRI Tambur Iman. Saja Anda berada kujang rohani yang baru saja kita nikmati ini, mengantar kita untuk ikuti renungan mimbar agama Katolik untuk edisi malam hari ini bersama penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Biolo, Ibu Tiponia C2 SPD, menyampaikan renungan dengan

pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita tinggalkan segala kesibukan untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaanmu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap napas, pekerjaan dan perlindungan yang telah kami peroleh. Ya Tuhan, ampunilah kami jika hari ini kami ada salah kata atau perbuatan yang menyakiti hatimu dan sesama kami. Kami menyerahkan waktu dan perjalanan hidup selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungilah diri kami, keluarga, dan orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit. Semua doa ini kami serahkan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semua itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Emmanuel, yang berarti Allah beserta kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, tema permenungan ialah Tuhan selalu menyertai. Pengalaman hidup bersama menyatakan bahwa hidup berbarengan dengan orang-orang yang mapan, yang punya potensi, yang punya segalanya, membuat kita merasa kecil, bahkan terusik, karena latar belakang kita yang penuh dengan segala keterbatasan. Kita juga merasa kecil dan tak berdaya, hendaknya memiliki pengharapan dan penyelenggaraan ilahi. Nabi Mika dalam bacaan pertama mengingatkan kita bahwa yang kecil bukan berarti berada di luar perhatian Allah. Tuhan justru memilih yang kecil seperti Bethlehem untuk menjadi awal dari karya-karya besarnya. Artinya, Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja, termasuk diri kita yang biasa-biasa saja untuk melakukan hal luar biasa, asalkan kita mau membuka hati dan percaya kepadanya. Dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar bagaimana Tuhan memilih yang sederhana, gadis dari desa, untuk melahirkan putra penebus dunia. Santo Yosef dibimbing oleh Tuhan agar tetap taat kepada kehendak-Nya, yakni mengambil Maria, gadis sederhana itu, sebagai istrinya yang akan melahirkan sang penebus, Juru Selamat dunia. Dengan demikian, bacaan suci hari ini mewartakan kepada kita bahwa Tuhan memakai orang yang membuka hati dan taat pada kehendak-Nya. Meskipun menurut ukuran manusia, orang tersebut tidak layak untuk tugas mulia itu. Pewartaan ini sekaligus menurut ukuran manusia mengajak kita untuk selalu terbuka
dan taat pada kehendak Allah serta tekun melaksanakannya. Yesus ingin kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang menyertai, Allah yang akan mengorbankan semua yang menjadi haknya agar Dia dapat memiliki hubungan dengan kita umat-Nya. Dia menyampaikan kasih ke dalam hidup kita dengan mengungkapkan karakter-Nya dalam Alkitab, dengan berbicara melalui kata-kata dan tindakan orang-orang di sekitar kita. Dengan tanpa rasa takut, Allah menunjukkan seberapa jauh Dia rela jatuh untuk mengangkat kita. Tuhan yang telah menciptakan bintang-bintang memilih untuk dilahirkan, tak berdaya dan menangis ke dunia yang kejam pada Natal pertama. Dia berjalan dalam bayang-bayang salib sepanjang hidup-Nya di bumi, untuk berada di tempat kita dan berada sepanjang hidup kita. Saudara-saudari pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, marilah menjadikan iman kita bukan hanya sebagai identitas, melainkan sebagai relasi yang hidup ketika kita menjawab pertanyaan Yesus dengan jujur dan penuh iman. Kita ikut membangun gereja-Nya bukan sekedar bangunan, melainkan persekutuan kasih yang hidup, tangguh dan penuh harapan. Semoga Tuhan hadir dan memberkati kita sekalian.

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
0: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Dasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

sejarah, misalnya Bibel, ada pelajaran sejarah khusus untuk menceritakan tentang Belu asal dari mana, terus berapa kesadaran yang ada di Belu. Nah, apakah itu ada? Kalau itu ada, sebenarnya itu sudah di

0: Sebelum mengakhiri diskusi kecil kami, NATO memberikan masukan kepada pemangku kepentingan dan para pengambil kebijakan, sehingga di masa mendatang cerita budaya atau pengemasan promosi wisata budaya disajikan berdasar pada kenyataan sejarah, bukan opini.
1: Dulu itu saya pernah sampai

ada ruang-ruang kreasi anak muda. Ya, sunset memang mungkin ada, tapi di Belu kita belum. Jadi ada tempat kreasi anak muda itu bisa saja buat di lapangan untuk misalnya di minggu ini, sesi ini untuk kita diskusi menyampaikan ke anak muda tentang budaya di Belu dan segala macam. Kemudian di sesi berikutnya tentang apa? Jadi ada kreatif.

tidak salah dalam nah ini yang sebenarnya ada ide saya untuk ada ruang-ruang kosong itu yang digunakan sebagai tempat orang-orang untuk mengedukasi anak-anak sekolah yang punya hobi di pengetahuan sejarah, pengetahuan budaya, pengetahuan seni-seni lain untuk

pendengar, referensi yang valid dalam pengemasan promosi wisata budaya bukan sekedar opini atau bumbu penyedap cerita, namun pengawetan informasi sejarah untuk diakses kapan saja di kemudian hari. Demikian, mengais yang tersisa dari cerita budaya dalam pengemasan pariwisata sebagai penjaga identitas, membuat edukasi, dan memastikan keberlanjutan budaya di tengah perubahan zaman. Saya Epi Mau,

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, undang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Eh, mendengar dari yang kamu dimana saja berada, terkadang rindu tidak butuh alasan untuk datang, ya hanya butuh wadah untuk pulang. Selamat malam pendengar RRI Atambu dimana saja berada. Selamat malam pecinta Ruang Rindu. Senang rasanya kita kembali bisa bersama di program Ruang Rindu, ruang hangat untuk berbagi memori rindu lewat lagu. Tentunya dengan kebersamaan kita, mari merajut kembali kisah yang tertinggal lewat alunan lagu. Oke, seperti biasa tentu Anda boleh gabung ya via pesan singkat, SMS, WhatsApp atau lain telepon di nomor 0812 460102 untuk obati rindu Anda dengan 8 lagu yang sudah Teresa siapkan dalam kebersamaan kita malam hari ini. Di antaranya ada Nia dan Niyati di urutan pertama dengan judul Bila Rindu, yang kedua ada Justy Aldrin Hilang, yang ketiga ada Ubi Mesak Bunyikan Suara Hati, yang keempat ada Ella Penanti Setia, yang kelima Marcelina Di Sini Ku Menanti, yang keenam Meriam Belina Merah Menahan Benci, yang ketujuh ada Lola Terakhir Anggur Merah, yang kedelapan dari Didi Doris ada Satu Kata Memori. Ya, sekali lagi ada suaranya nih, ada Niyati, ada Justy Aldrin, ada Ubi Mesak, ada Ella, ada Marcelina, ada Meriam Belina, ada Lola Terakhir dan juga Didi Doris ya. Delapan lagu sudah Teresa siapkan untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Mari gabung dan ya, mari mengobati rasa rindu di Ruang Rindu malam hari ini. Salam rindu untuk semua pecinta Ruang Rindu di mana saja berada. Harapan Teresa semoga semuanya baik, sehat, dan yang pastinya semua masih memiliki rindu. Dan semoga rindunya terobati, rindunya juga terbalaskan. Baiklah, jangan pakai lama-lama lagi ya, di sesi ini langsung saja saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Jangan pakai lama-lama lagi ya, di
0: Ruang Rindu. Oke, baik kakak, jauh sedikit dari radio monitornya ya.
1: Iya.
0: Oke, dengan siapa di mana? Oke. Yang namanya saja jangan statusnya dong. Ah.
1: Iya.
0: Yang namanya saja, kok namanya begitu?
1: Namanya saja anak yatim piatu.
0: Tidak enak lah. Kasih namanya saja ya.
1: Indri.
0: Oke, kakak Indri sehat ya?
1: Iya.
0: Oh ya, puji Tuhan. Oke, Kak Indri, silakan Kak Indri mau pilih lagu yang nomor berapa?
1: Nomor 5.
0: 5, Marcelina di sini kok menanti. Iya, aku juga di sini menanti. Silakan salam-salamnya Kak Indri.
1: Iya, lah. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam kakak. Salam sapurat untuk semuanya saja. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Oke, di. Ya, terima kasih Kak Indri. Di niki-niki ya kalau tidak salah. Suaranya lembut ya, radio monitornya yang lebih kencang malah. Terima kasih Kak Indri sudah monitor ya. Selamat malam untuk Kak Indri bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Di sana kamu menanti, di sini ku menanti, di mana lagi dia menanti. Pokoknya semuanya menanti ya. Semoga cepat ada jawaban. Asik. Ya, buat warga niki-niki selamat malam semuanya. Ada Mama Ine juga ya. Selamat malam saja. Oke, dinantikan saja lagunya Kak Indri. Saya sapa lagi di belakang Kak Indri, ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ah, Mas Edi, bisa aja pakai koma terus ya. Kayak lagi mau masuk gigi, son masuk. Mas Edi, biasa aja, jangan niru-niru. Jangan niru-niru Kak Indri soal lembut ya. Sehat ya?
2: Tidak, sehat puji Tuhan, nunggu Kak Teresa aja kok.
0: Nah.
2: Ini mau ulang tahun, besok kita mau daftar nyanyi, boleh nggak? Boleh ya?
0: Iya, boleh, boleh, tapi nanti boleh. Jadi peserta apa namanya, yang hibur-hibur aja ya.
2: Begitu, bagus-bagus, kita apa namanya, kita nyanyi orang berdua apa namanya, karaokean aja nggak apa-apa.
0: Oke, okay. Ah sendiri aja, sendiri saja.
2: Sama Teresa cedera.
0: Oh maaf, ya. Jangan dipaksa ya. Oke, okay, lagu yang mana ini Mas Edi?
2: Katanya ini nomor 5.
0: Ah, nomor 5, nomor berapa, terserah mau ikut ke nikah ada Kak Indri.
2: Puh, nomor 5 apa?
0: Ya, makanya dengar-dengaran, memang.
2: Bukan, memang ini baru bukan. Baru tadi kedengeran.
0: Oke, okay, silakan. Oke, okay, silakan. Nomor 5 ya.
2: Apa?
0: Ya, apa lagu? Pokoknya itu sudah. Nanti dengar lagi. Pokoknya. Ya, silakan salam-salamnya.
2: Kita melakukan, pokoknya dan kamu boleh lihat. Salamnya spesial aja untuk Mama Teresa yang cantik yang tidak sombong. Kurang hati-hati. Salam buat di rumah. Bawa sehat, bawa sehat ya.
0: Amin.
2: Besok ulang tahun kan?
0: Besok ulang tahun. Merah Mas Edi ini.
2: Okay. 11 apa? 12?
0: Iya, terserah Mas Edi. Setahun.
2: Oke sayang, udah terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mas Edi yang super heboh ya. Ini tidak ada saingannya. Saingannya Bunda Desi, tapi Bunda Desinya ya lagi tenang-tenang aja di sana. Mas Edi terima kasih ya. Semangat menikmati hari-harinya, terutama malam hari ini yang pastinya sehat selalu. Oke, saya sapa lagi di belakangnya Mas Edi. Selamat malam Ruang Rindu. Terima kasih. Iya, selamat malam Kak Vero. Kak Vero apa kabar?
3: Kabarnya puji Tuhan baik, Kak.
0: Amin. Oke, Kak sayang mau lagu yang mana?
3: Lagunya nomor 1 Kak Ria dan Yuki.
0: Oke, baik. Salam-salamnya silakan, Kak.
3: Oke, salam yang pertama untuk Kak Tiris yang bertugas, salam bertugas, tetap jemaah, semoga Tuhan Yesus

0: Ikut-ikut Mas Eriko main tebak harpa biru sudah. ada karunia penglihatan Nabi bikin sudah. Terus.
1: Iya, pokoknya si ganteng yang ada di.
0: Siapa lagi?
1: Terus buat semua sahabat, ada Ibu Fit di sana bersama Nenek Diayo Tupas, Mama Ina Ciki luar jadi di sini.

mayili, bakan dendye kinari, bakan nangka, bundako, jengtawanyota, mamadreha, babatimo, panghadi, bangli, katenga, babujan, pagkinisigilar, jadi patu kopa, Pak Hendri, Ibu Lidin, Ibu Neru, semuanya memang selamat malam.

0: Oke deh. Semakin lama semakin menjauh Kak Vero ya. Terima kasih Kak Vero. Terima kasih. Selamat menikmati malam hari ini bersama orang-orang terkasih, juga semua yang sudah disapa ya, dari A sampai Z, Z sampai kembali ke A. Oke, di line telepon 0812 460 1202, Kak Nara mau gabung langsung saja ya. Kalau sudah masuk berarti siap diterima ya. Kalau cuma miss call sayang, nanti yang lain mau masuk apa ya, gimana? Pokoknya tahu di situ Kak Nara. Ya, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, baiklah Kak Nara, sekali lagi please ya. Jangan cuma miss call, atau kalau sudah diangkat teleponnya dikasih suaranya ya. Biar enak gitu ya. Soalnya waktu kita juga tidak begitu banyak ya, sayang sekali. Dan kita segera dengarkan lagu-lagunya. Sengaja tidak di pause ya, biar Reza pastikan yang gabung monitor ya. Terima kasih banyak semangatnya. Dan langsung saja kita mau dengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh semua kekasih-kekasih kita di sesi sebelumnya. Namun saya sapa dulu yang berikut ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Teresa.
0: Selamat malam Maina. Maina, apa kabar Maina?
1: Nah, puji Tuhan Maina, kabar baik bersama keluarga Mbak Teresa. Semoga Mbak Teresa juga begitu di sana.
0: Puji Tuhan. Kaget kok. Kaget bangun kok.
1: Iya, baru sadar.
0: Baik, susu sadar eh. Oke deh, sehat yang pastinya. Oke deh Maina, sayang mau lagu yang mana?
1: Lagunya nomor 7.
0: Oke, Anggur Merah. Mantap ya. Sudah. Silakan salam-salamnya.
1: Oke, salam yang pertama buat Mbak Teresa bersama Bung Operator dan semua kru RRI Tempuan di masa jabatannya. Dan ucapkan selamat malam, tetap semangat ya menjalankan tugas, dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Amin, siap.
1: Salam yang berikut, ada Fensi Rene di Air Tupas, ada Bung Adi di Bestobe, ada Bung Fidel di Soe, ada John di Soe, ada Putra Tenga di Fak-Fak, ada Mbak Wida Wonosobo, ada Ferota Mono di Putun, ada Kakak Exxon Sefa bersama Bapak Guru di Putun, ada juga Bung Tobi dan Abu Sekolahnya di Fatu Ulan, ada Putra Tenga, ada Bung Pabi Fernandes, Bang Ferry, Bang Marcel, ada Bela Pusita, Marina, ada Bunda Gawayaka, Bapak Damos, ada juga Bapak Timo, ada Bapak Edi, ada Bapak Bento, ada Bapak Desi, ada Maria Fatala, ada Bung Tio Ambon di Sumbangkun, ada Bapak Osok juga Tony, ada juga Bang Hadi di Nia, di Pulau Nia. Selamat malam Bung Hadi. Ada juga Bapak Yus, Bapak Henry, Ibu Yusi di Guneru, dan semua sejak pendengar-pendengar RRI yang terbuat pada malam ini. Dan ucapkan salam persahabatan lewat udara. Buat Pak Presa, hati-hati di jalan, jadi kebahagiaan di rumah. Hati-hati di jalan hari saya.
0: Oke deh. Itu saja ya, Kemina sayang.
1: Selamat malam, dadah.
0: Dadah, terima kasih banyak Maina. Dari Niki-Niki sudah menyapa kita.

0: Oke, karena ada yang bergabung, jadi Trisa kembali sapa dulu ya di line teleponnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu adalah kita.
0: Oke deh. Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Terima kasih, Om Gap. Benarkah demikian?
1: Om Gap di Menlea.
0: Oke deh. Sehat ya, Om?
1: Ya, sehat.
0: Puji Tuhan. Oke, mau lagu yang mana ini, Om?
1: Nomor 6.
0: 6 itu apa? Merah menahan benci. Benci siapa?
1: Ya.
0: Benci siapa?
1: Benci.
0: Oke deh. Silakan salam-salamnya.
1: Salam untuk kita di

0: Son benci siapa-siapa toh?
1: Ya.
0: Oke, itu saja.
1: Ya, itu saja.
0: Oke deh, terima kasih. Ya, dari Manlea Om Gap ya, sudah menyapa kita dengan pilihan lagunya Mira Menahan Benci. Terima kasih ya, selamat menikmati malam hari ini bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Semoga bahagia, penuh cinta tentunya. Di SMS ada Bang Damus, katanya ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Terima kasih malam Kak Trisa, lagunya nomor 6. Teririn salam buat Mama Ina, ada Mas Edi, ada Bang John yang punya Soe, ada Bung Fidel, ada Ade Vero, ada Bunda Desi, ada Maria Fatara, ada Vinti, ada Rara, ada Bella, ada Bung Nara, ada Bung Pati, ada Mbak Wiga, semuanya buat malam. Dan untuk fans yang lainnya sapu rata aja. Makasih Kak Trisa, Bang Damus dibuka piting Pulau Kenari. Oke, terima kasih Bang Damus. Identikan saja lagunya ya, Mira Menahan Benci, seperti lagu yang dipilih oleh Om Gap dari Manlea barusan. Selamat malam saja buat Bang Damus, keluarga juga untuk semua yang ada di alur buka piting, terutama ya semuanya tanpa terkecuali. Selamat menikmati malam hari ini. Saya sapa lagi di line teleponnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memang terlewat lagu kakak.
0: Ya, terima kasih. Oke, Kak Luna, sehat ya?
2: Iya, sehat, baik kak. Gimana kabarnya?
0: Aku puji Tuhan baik juga. Suara Kak Luna sama Kak Indri kayak mirip ya?
2: Iya kak.
0: Iya, mungkin kak, kembaran ya. Oke Kak Luna, iya, sayang, mungkin mau lagu yang mana?
2: Yang masih belum di request siapa kakak? Yang masih ada atau belum di kota?
0: 8 4 2 3 2 3 4 2 3 4 8.
2: Nomor 8 kak ya.
0: Oke deh, baik. Ada satu iya, kata memori itu lagunya. Ada satu kata apa sih yang Kak Luna ingat saat bersama si dia waktu di TK itu, masih ingat kan? Ya, kalau tamat SMA pasti tahu ya, nanti kamu kuliah di mana, lanjutnya di mana. Tapi kalau habis TK kayaknya udah lupa ya.
2: Udah lupa juga. Yang okay, penting apa ya, masa-masa sekolah dulu itu apa ya, bahagia bersama lah, apapun situasinya bagaimana kita happy-happy aja ya.
0: Yuk kita sekolah kita lagi kan Luna, kita daftar ulang iya, lagi.
2: Mulai dong.
0: Iya.
2: Aduh, kangen juga sih.
0: Iya.
2: Kangen juga sama teman-teman semua itu yang memori waktu masih sekolah. Kangen.
0: Iya. Ya biarlah itu masa buat anak-anak kita aja ya kalau Luna ya.
2: Iya. Sudah.
0: Oke deh. Silakan salam-salamnya kak Luna.
2: Salam-salamnya untuk ada Bang Hadi, Dinia, ada Mama Givin. Halo kakak, apa kabar? Gimana di sana? Baik-baik saja kak. Ada juga Bang Luhut, ada kakak Vero kemarin, ada Bang. Siapa ya?
0: Kenapa kemarin? Hari ini juga ada Kak Vero tadi gabung.
2: Oh iya, aku baru gabung ini.
0: Terus?
2: Udah. Ada siapa ya? Aduh lupa namanya. Yang penting buat semuanya aja sih ya. Untuk semuanya sehat selalu ya. Untuk Bang Epi, Bang siapa itu yang satu? Bang Jeffrey ya. Selamat malam semuanya. Untuk kakak juga tentunya sehat selalu ya kak.
0: Amin.
2: Dan saya tunggu lagunya ya.
0: Oke deh.
2: Oke,
0: Kak Luna,
2: kasih,
0: terima kasih. Selamat malam Kak Luna, Dinia, terima kasih banyak udah gabung, udah bagi kisah TK-nya ya. Pada lupa tadi. Ya, intinya bahagia aja kata Kak Luna. Oke deh, bahagia selalu bersama orang terkasih Kak Luna, dan dinantikan saja lagunya. Saya sapa lagi, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Nah, Kak Nara udah diangkat tapi tidak mau kasih suara. Ini maksudnya apa ini? Langsung diakhiri sendiri. Baiklah, terima kasih. Oke, dan Trisa mau hadirkan dulu lagu-lagunya ya, biar apa ya? Ya, kita nikmati dulu lagu-lagunya saja dulu. Kehilangan memang menyisakan ruang kosong yang terasa begitu sunyi ya, dan tentu rindu adalah cara hati kita memeluk kenangan yang tidak lagi bisa kita sentuh. Jadi untuk Anda yang mungkin malam hari ini sedang berduka karena sebuah perpisahan, tarik nafas dalam-dalam mengizinkan air mata jatuh tidak apa-apa ya, jika memang itu perlu, tapi jangan berlarut-larut ya. Ya, jangan biarkan kesedihan meredupkan kekuatan di dalam dirimu. Orang-orang yang pergi mungkin telah berpulang atau mengambil jalan berbeda ya. Namun cinta dan cerita yang mereka tinggalkan akan abadi. Karena itu, malam ini di Ruang Rindu mari kita titipkan kerinduan kita lewat lagu-lagu yang juga mungkin ya akan menyembuhkan ya. Setiap lagu yang sudah Anda pilih mungkin punya kenangan masing-masing. Apapun kenangan yang terlintas ketika Anda mendengarkan lagu ini, saya cuma berharap semoga ada senyuman manis di wajahmu ya. Kalau bisa, bila perlu berhadapan sama cermin ya, lihat cermin ya, pokoknya kamu cantik, kamu tampan, kamu bahagia dan semua indah adanya. Langsung saja ini dia ya, Nia dan Niati, Bila Rindu Baliklah Bantalmu. Tapi jangan tidur dulu ya, karena Ruang Rindu masih hadir untuk semuanya.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya, memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam,

Sebenarnya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kuas Andi sama buat orang bahagia, tentunya Jefardis, Presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Martin Monre, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, dengarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: bersalah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma ini terburuk. Ini udah berburuk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usila sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 8 September 2026. Mewakili tim yang bertugas di siaran ini, saya Tresa Manet, ucapkan limpah terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Atambuar, Republik Milik Bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz kembali mudara pada pagi hingga malam nanti di edisi Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Tari, saya Nekas Nube dan tim Atambuar pagi bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran

0: pagi ini.
1: Alor pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen dan Katolik.
0: Alor pagi ini.
1: Program Alor pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Okay, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat bangun dari tempat pembaringan dan selamat menjemput pagi di pagi hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saya senang ya bisa kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Dan di pagi hari ini tentunya kita dalam program Alor Pagi, kami akan menghadirkan beragam siaran dan juga beragam acara di ruang dengar Anda. Tentunya kita awali dengan program Mutiara Pagi di pagi hari ini, mulai dari pukul 5.00 hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan di pagi hari ini pendengar, ketika saya datang untuk menyapa Anda melalui udara di pagi hari ini, harapan saya kita semua bangun dari tempat pembaringan dengan keadaan sehat selamat, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan, untuk menyiapkan diri menjalani aktivitas di hari ini dengan baik. Untuk yang lagi dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan lemah, semoga mendapat kesembuhan dan segera mungkin untuk mengunjungi tempat-tempat kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dan juga untuk yang lemah, jangan lupa untuk beristirahat ya dari aktivitas Anda agar bisa pulih kembali dan bisa kembali semangat untuk menjalani aktivitas di hari-hari yang akan datang. Dan di pagi hari ini saya akan menemani Anda dan kita akan satu jam ke depannya dalam program Mutiara Pagi, lagu-lagu keagamaan, lagu-lagu religi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya juga dengan renungan Mutiara Pagi juga kami akan hadirkan. Selamat mengikuti siaran kami dari saat ini hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat mempersiapkan diri. Tentunya semangat selalu dan jangan lupa bersyukur untuk apapun itu. Jangan lupa juga serahkan apapun aktivitas ke dalam tangan Tuhan ya. Kita awali dengan segala sesuatu dengan bersyukur dan menjalaninya dengan baik di hari ini. Selamat mengikuti siaran kami di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan ada dalam program selanjutnya mengikuti bersama penyampaian warta berita di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik Jok Meong, Jok Bikul, pemeran Meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi Meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Lagu terakhir Yesus Juru Mudiku dari Elia Pandean dan juga Laura Panjaitan menemani kita sekaligus mengakhiri program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Pendengar, terima kasih satu jam telah kita lalui dalam program Mutiara Pagi dan lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan dapat menjadi semangat baru, perenungan panjang dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, khususnya di hari ini kita akan memulai aktivitas kita di pagi hari. Dan kita sudah ada di pukul 6 lebih 2 menit, saatnya saya akan mengajak Anda pendengar untuk kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari program 1 RRI Atambua.

0: petugas itu sudah memberi informasi kepada masyarakat. Memang ada juga sih yang mungkin di lupa leho sudah lepas. Setiap petugas pada saat melakukan vaksinasi itu mereka harus melaporkan secara online ke pusat melalui SMS.
1: Dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini ada 6 jabatan yang eselon 2 yang lowong, yaitu asisten perekonomian dan pembangunan, kepala dinas sosial, kepala dinas perumahan kabupaten.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kasbe. Berita pertama, mencegah penyakit mulut kuku pada ternak besar sapi, Dinas Peternakan Belu gencarkan vaksinasi ternak dilakukan 2 kali setahun dengan dosis vaksin sebanyak 120.000 dosis.
3: Menjaga kesehatan ternak agar terhindar dari penyakit salah satu upaya pemerintah melalui petugas Dinas Peternakan Belu melakukan vaksinasi ternak. Petugas peternakan yang turun ke lapangan melakukan kegiatan vaksinasi ternak dengan periode vaksin 2 kali dalam setahun bulan Januari, Maret, dan periode kedua yakni Juli-September. Umumnya merujuk pada Program Nasional Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku PMK pada sapi, kerbau, kambing, dan domba. Salah satu kendala dihadapi petugas di lapangan menyangkut ternak besar sapi yang tidak dikandangkan. Ternak yang dilepas bebas berkeliaran mencari pakan tidak bisa memperoleh suntikan vaksin. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami tidak memungkiri kendala di lapangan. Ia mengatakan, memperlancar program vaksin ternak di Belu sudah terdapat pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya oleh petugas kepada para pemilik ternak agar ternak-ternak piaraan yang ada sudah diikat atau dikandangkan. Ia mengatakan pelaksanaan program vaksinasi ternak oleh petugas di lapangan dilakukan real time. Setiap ternak yang telah divaksin didokumentasi untuk kemudian secara online dilaporkan ke pusat.
0: Sebelum kegiatan vaksinasi, petugas itu sudah memberi informasi kepada masyarakat. Memang ada juga sih yang mungkin dia lupa leho sudah lepas. Setiap petugas pada saat melakukan vaksinasi itu mereka harus melaporkan secara online ke pusat melalui e-signa real time. Pada saat itu berapa ekor, begitupun dengan pelayanan kesehatan. Jadi data yang kami miliki ini itu terlalu di pusat gitu. Jadi populasinya kami itu tidak akan salah karena laporannya kami secara online. Makanya pada saat kalau ada terjadi tidak connect dengan BPS, kami keluarkan data yang ini yang kami buat.
3: Ia menjelaskan setiap tahun pengadaan vaksin ternak khusus bagi ternak besar sapi yakni sebanyak 120.000 dosis vaksin. Dari jumlah dosis vaksin tersebut mengantisipasi penyakit mulut kuku PMK, sementara ini dilakukan 2 kali vaksinasi dengan periode Januari-Maret dan periode Juli-September.
0: Pengadaan vaksinasi itu 120.000 dosis untuk 1 tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya kan dalam 1 tahun itu 2 periode. Kalau kita vaksin 60.000 misalkan, berarti kan harus 120.000. Setiap tahun wajib 2 kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar.
3: Untuk saat ini, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT masih kategori zona hijau bebas penularan penyakit mulut kuku PMK. Program vaksinasi ternak gencar dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi penyakit mulut kuku. Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar.
2: 6 jabatan pimpinan tinggi pertama di pemerintah Kabupaten Alor diperebutkan 28 peserta melalui proses seleksi terbuka tahun 2026.
4: Sebanyak 28 peserta mengikuti seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan 6 jabatan yang dilelang meliputi asisten perekonomian dan pembangunan, kepala dinas sosial, kepala dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, kepala dinas pendidikan, serta kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Kabupaten Alor. Tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi telah dilaksanakan, termasuk pemeriksaan kesehatan para peserta.
1: Dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini ada 6 jabatan yang eselon 2 yang lowong, yaitu asisten perekonomian dan pembangunan, kepala dinas sosial, kepala dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, kepala dinas pendidikan Kabupaten Alor, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Alor. Jadi ada 6 jabatan yang lowong ini. Pemerintah daerah melalui BKPSDM telah melakukan tahapan-tahapan terkait dengan seleksi ini, dan seluruh tahapan sudah sesuai dengan mekanisme. Mereka yang mendaftar ada sekitar 28 orang untuk merebut 6 posisi jabatan yang lowong ini.
4: Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya yakni seleksi kompetensi manajerial yang melibatkan asesor dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah seleksi manajerial, para peserta akan mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi atau pansel yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
1: Asesor dari BKD Provinsi NTT. Mereka besok datang dan langsung acara pembukaan pada jam 10.30. Setelah beberapa hari pelaksanaan asesor melakukan seleksi, maka kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan wawancara yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah, yaitu tim pansel yang tidak saja terdiri dari unsur pemerintah tetapi juga unsur akademisi dan juga dari kalangan masyarakat.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berharap proses seleksi dapat berjalan lancar, objektif, dan sesuai aturan, sehingga 6 pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan perangkat daerah. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.go.id. Untuk hari ini, rata-rata di wilayah Nusa Tenggara Timur diprediksikan BMKG cerah, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 39 hingga 92%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belu terus menambahkan koleksi judul buku untuk meningkatkan minat baca di Belu.
5: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu secara berkala memperbaharui dan memperlengkap koleksi serta memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam dalam meningkatkan minat baca bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Belu. Kepala Bidang Layanan Otomasi dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, Frans Ferdinand Beremayor, mengatakan pengembangan koleksi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan para pemustaka. Buku-buku yang tersedia diupayakan mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, keterampilan, pengetahuan umum, hingga bacaan yang dapat mendukung pengembangan literasi masyarakat. Menurutnya, peningkatan minat baca tidak cukup dengan menyediakan fasilitas perpustakaan. Ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar perpustakaan semakin diminati. Lebih lanjut, ia menjelaskan dengan pengadaan buku di tahun 2005, jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah atau buat sebanyak 9.560 judul buku dengan total eksemplar 25.429 yang telah tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu.
6: Terkait jumlah koleksi sampai dengan tahun 2026 itu catatan kami ada penambahan di tahun 2025 melalui belanja modal, itu total keseluruhannya ada 9.560 judul buku dengan total eksemplarnya ada 25.429 eksemplar.
5: Ferdi Adi menambahkan, dengan adanya ribuan koleksi judul buku dan eksemplar, perpustakaan daerah terus berkembang menjadi perpustakaan yang tidak hanya ruang baca, tapi juga terus menjadi pusat kegiatan literasi, kreasi, dialog, dan intelektualitas bagi semua. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu juga terus mendorong peran aktif masyarakat dalam membangun budaya literasi. Menurutnya, kebiasaan membaca dilakukan secara rutin dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, serta membantu masyarakat menyaring dan memahami berbagai informasi yang berkembang. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Sebanyak 7 layanan perizinan aktif berikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua.
7: Hingga tahun 2026, sebanyak 7 pelayanan perizinan masih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua, Kabupaten Belu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, Onvinus Kote, mengatakan sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan total sebanyak 173 jenis perizinan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 instansi secara aktif membuka loket dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua, sementara 2 lainnya telah dilaksanakan secara daring atau online. Onvinus Kote menjelaskan layanan yang aktif memberikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Samsat, Nakertrans, Kepolisian untuk pelayanan SKCK dan sidik jari, serta Kejaksaan Negeri Belu. Dikatakan meskipun masih terdapat keterbatasan dari sisi fasilitas dan sarana pendukung, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan secara optimal agar masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan efisien.
8: Melakukan pelayanan perizinan dan non-perizinan, yaitu sebagaimana ada loket-loket yang ditempati oleh teman-teman FO itu. Di sisi itu, satu sisi juga kami juga diberikan kewenangan salah satu itu untuk mengkoordinir Mall Pelayanan Publik Kabupaten Belu. Nah, dalam Mall Pelayanan Publik itu diharapkan semua Mall Pelayanan Publik itu adalah untuk menyatukan seluruh layanan ada di satu tempat, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan baik itu perizinan dan administrasi lain-lainnya di satu tempat atau satu pintu, sehingga ketika masyarakat butuh apa masuk dan keluar membawa hasil. Itu harapan daripada Mall Pelayanan Publik itu sebenarnya. Nah, dalam Mall Pelayanan Publik sendiri itu sebenarnya itu ada sekian, kalau sesuai SK Bupatinya ada, kalau khusus untuk DPMPTSP itu ada kurang lebih 173 izin yang dikasih menjadi kewenangan dinas DPMPTSP. Selain itu, selain dari izin-izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP sendiri itu, yang melakukan pelayanan di Mall Pelayanan Publik itu untuk sementara yang aktif ada 7, yang komunikasi secara online itu ada 2.
7: Menurut Onvinus Kote, setiap hari rata-rata sekitar 30 hingga 50 orang datang ke Mall Pelayanan Publik Timur Atambua untuk mengakses berbagai jenis pelayanan yang tersedia. Onvinus mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terpadu termasuk mendorong pemanfaatan layanan secara online sehingga masyarakat dapat mengurus perizinan dan non-perizinan secara lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
8: Kalau rata-rata per hari itu di atas 20-30-an, bahkan kalau ada waktu-waktu tentu itu ada sampai ratusan bahkan ribuan. Ratusan sampai ribuannya itu ada waktu-waktu tentu saya sampaikan tadi, seperti contoh ada pemberkasan P3K, tes CPNS, tes TNI Polri, atau tes-tes kedinasan lainnya, seperti mau masuk perkuliahan. Paling banyak kalau untuk sementara ini urusan KTP, akta anak, akta nikah dengan akta kematian. Untuk NIB-nya itu memang cukup banyak, tetapi lebih banyak online kan kita buka nomor call center sehingga pengunjungnya tidak ke sini tetapi kita komunikasi lewat ini ya, online.
7: Pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang berjalan agar kehadiran Mall Pelayanan Publik Timur Atambua benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan jumlah kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo terus mengalami peningkatan dan kini mencapai 6.604 kasus. Sebanyak 3.175 orang dilaporkan meninggal akibat wabah tersebut. Melansir dari Bernama, dari dalam 24 kurun waktu 24 jam tercatat 82 kasus baru dan 41 kematian. Dengan tambahan tersebut, total kasus sejak awal wabah mencapai 6.604 kasus, sementara jumlah kematian mencapai 3.175 orang. Namun, dokter dan juga pekerja kemanusiaan memperkirakan angka resmi tersebut kemungkinan belum menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya, di mana berdasarkan kondisi di Provinsi Ituri dan juga Kivu Utara, masih banyak orang yang terinfeksi tetapi tidak tercatat dalam sistem pemantauan epidemiologi. Sebagian besar dari mereka juga dilaporkan meninggal di luar fasilitas medis. Kondisi itu membuat jumlah kasus dan korban sebenarnya sulit untuk diketahui secara darurat. Wabah ini disebabkan oleh strain baru, virus Ebola. Hingga kini belum ada vaksin maupun juga pengobatan untuk bisa dapat menangani secara resmi. Meskipun demikian, data laboratorium menunjukkan vaksin Ervebo kemungkinan dapat memberikan perlindungan tertentu terhadap virus itu. Vaksin tersebut sebelumnya juga dikembangkan untuk menghadapi varian Ebola lainnya. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Mencegah penyakit mulut kuku pada ternak besar sapi, Dinas Peternakan Belu gencarkan vaksinasi ternak dilakukan 2 kali setahun dengan dosis vaksin sebanyak 120.000 dosis. 6 jabatan pimpinan tinggi pertama di pemerintah Kabupaten Alor diperebutkan 28 peserta melalui proses seleksi terbuka tahun 2026. Saya Hendika Snube mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Dan tentunya kami juga akan berbagi informasi untuk Anda yang sudah kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, sebagian orang memilih teh sebagai pilihan minuman setelah makan. Namun kebiasaan ini bisa berdampak kurang baik bagi tubuh. Melansir dari ala dokter, teh tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin. Kandungan ini dapat mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Jika penyerapannya terganggu terus-menerus, resiko kekurangan zat besi atau anemia bisa meningkat. Melansir dari Holodox, juga senyawa dalam teh dapat menghambat penyerapan mineral seperti zinc dan magnesium. Akibatnya tubuh mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan. Kondisi ini perlu lebih diperhatikan oleh orang yang sudah mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Anak-anak, remaja, dan ibu hamil juga termasuk kelompok yang perlu waspada. Selain soal nutrisi, pendengar, teh setelah makan juga dapat memicu keluhan pencernaan pada sebagian organ, sebagian orang sensitif. Kandungan kafein di dalamnya bisa menimbulkan kembung, nyeri ulu hati, atau mual. Nah, ini siapa nih di sini yang baru tahu? Oke, pendengar, kafein juga dapat membuat tubuh lebih sering buang air kecil setelah dikonsumsi. Karena itu, kebutuhan cairan sebaiknya tetap dipenuhi dengan air putih agar tidak dehidrasi. Pendengar, tenin dalam teh juga dikaitkan dengan gangguan buang air besar pada sebagian orang. Sifat anti diare pada tenin bisa membuat konsumsi teh berlebihan memicu konstipasi. Teh juga diperhatikan oleh orang yang sensitif terhadap asam lambung. Teh yang kental atau sangat panas dapat memperbesar resiko keluhan lambung. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id. Anda yang ingin membaca lebih banyak informasi terkait kesehatan dan lain-lain bisa juga akses ya melalui portal resmi rri.co.id.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tengah membuka ruang lebih luas bersama dengan Amerika Serikat, secara khususnya hal itu untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence hingga perlindungan anak di ruang digital. Selain itu, Menteri Komdigi Meutia Hafid menyatakan pengembangan AI juga harus melindungi anak di ruang digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan persiapan penerapan teknologi. Pendengar, Meutia menyatakan pemerintah akan terus memastikan penerapan pengembangan teknologi tersebut melalui kerjasama dengan industri global. Namun demikian, ia memastikan hal ini tetap mengikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat. Di bidang AI, pemerintah tengah menyiapkan kerangka tata kelola yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan AI berdasarkan tingkat resiko. Dengan kerangka tata kelola itu, pemerintah terus melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Hal ini dijelaskan Menkomdigi bahwa AI akan tetap berkembang, namun masyarakat juga memiliki kepastian mengenai keamanan dan penggunaan teknologi tersebut.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejak

0: Indonesia.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Franky, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

Bergerak sebanyak 4 bandar udara. Bandara kembali beroperasi setelah terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Operasional kembali berjalan setelah kondisi pasca erupsi dinyatakan aman oleh otoritas penerbangan dan badan meteorologi. Mengutip unggahan Instagram In Journey Airport, 4 bandara tersebut kembali beroperasi mulai Selasa 8 September 2026. Keempat bandara tersebut yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Halim Perdana Kusuma Jakarta, Husein Sastra Negara Bandung, dan juga Radin Inten 2 Lampung. Untuk Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang sudah kembali melayani penerbangan mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat pada Selasa 8 September 2026. Kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta mulai melayani penerbangan pada pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Bandara Husein Sastra Negara Bandung juga mulai melayani penerbangan pada pukul 00.42 waktu Indonesia Barat, sementara Bandara Radin Inten 2 Lampung baru mulai melayani penerbangan pada pukul 10.01 waktu Indonesia Barat pada dini hari. In Journey Airport menghimbau calon penumpang memantau informasi penerbangan sebelum melakukan perjalanan menuju bandara. Calon penumpang juga diminta menghubungi pusat layanan maskapai untuk memperoleh informasi penerbangan terkini. Pendengar, selamat menjalani aktivitas Anda di hari ini dan tetap stay safe, tetap jaga kesehatan dan beraktivitas, sambil juga jangan lupa untuk memantau setiap perkembangan informasi, tidak saja di luar tetapi di wilayah Kabupaten Alor pun tetap pantau informasi dari BMKG.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?

Berikir pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada 8 September 2026 mengatakan penyediaan rekening ini ditujukan bagi masyarakat yang belum punya rekening di bank dengan batas usia 17 tahun. Jumlahnya mencapai 200 juta rekening yang disediakan otomatis. Menurut Menko, melalui kebijakan itu, pemerintah ingin lebih meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat sehingga mereka memiliki akses sekaligus pemahaman dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Data tersebut kemudian akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Integrasi rekening dengan sistem pembayaran digital tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

0: Okay, pendengar kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia. Tengah saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta.
1: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan badan geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan fakta pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan badan geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.